Ya, dalam hal ini para pengunjung berinteraksi dengan seniman yang mementaskan seni tradisional topeng Bian Lian dalam rangkaian peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Agustus lalu. Di mana seniman asal Tiongkok mementaskan wayang opera Peking klasik berjudul Su Se Berlari ke Kota dalam rangkaian peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi di 24 menit Kanti-Kanti dari jam 7 pagi. Kanti-Kanti, di luar sudah kelihatan terang ya, tapi tetap jaga sehat Kanti-Kanti, pakai masker. Mau seperti apapun itu cuaca, ya pergunakan masker, apalagi kalau misalnya kita memang lagi kurang enak badan ya, lagi kurang sehat gitu. Jadi ya paling tidak kita mengamankan diri sendiri dan juga mengamankan orang lain nih Kanti-Kanti ya, karena kita dalam kondisi yang mungkin kurang sehat ya, jadi tidak menyebarkan virus. Dan yang pasti, kalau madu dikenal sebagai salah satu keajaiban kuliner ya Kanti-Kanti, dan alam yang paling menakjubkan. Karena di hampir setiap bahan makanan alami itu memiliki masa simpan terbatas dan dapat membusuk seiring waktu. Dan madu murni itu justru mampu bertahan hingga puluhan, Kanti-Kanti ya, ratusan bahkan ribuan tahun tanpa si madu ini mengalami pembusukan ya. Dan fakta unik ini tentunya dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan toples madu berusia lebih dari 3.000 tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih dalam kondisi sempurna serta layak dimakan, Kanti-Kanti ya. Ya, karena madu alami hanya memiliki kadar air sekitar 17-18% saja Kanti-Kanti, dan tentunya lingkungan yang sangat kering untuk membuat bakteri dan mikroorganisme tidak dapat hidup atau berkembang biak ya. Kemudian juga tingkat keasamannya tinggi Kanti-Kanti. Rata-rata pH-nya antara 3-4,5, dan tingkat keasaman yang tinggi ini diciptakan oleh asam glukonat hasil olahan enzim dari lembah Kanti-Kanti ya. Kemudian juga kehadiran enzim lembah ini Kanti-Kanti, yang dia mengeluarkan glukose oksidase ke dalam nektar. Nah, enzim inilah yang kemudian menghasilkan dua produk sampingan, yakni asam glukonat dan hidrogen peroksida. Di mana hidrogen peroksida inilah yang kemudian berfungsi sebagai zat antiseptik alami penangkal bakteri. Oh, Kanti-Kanti ya. Jadi ya.

0: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Cip.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kesehatan merespon cepat krisis kesehatan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan dua rumah sakit lapangan berbasis tenda udara atau inflatable guna memastikan tindakan operasi yang aman dari gempa susulan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin memaparkan hingga Rabu 26 Agustus bencana ini telah merenggut 105 nyawa. Selain itu, beliau menyebutkan sebanyak 385 korban luka berat masih dirawat intensif. 1.287 orang mengalami luka ringan dan lebih dari 185.000 warga tersebar di 444 titik pengungsian. Beliau juga menambahkan bahwa kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan memaksa Kemenkes memindahkan layanan ke luar gedung, yakni dengan mendirikan rumah sakit lapangan di Aeramo atau Kabupaten Nagekeo dan rumah sakit umum daerah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Beliau juga melaporkan hingga Selasa 25 Agustus, rumah sakit lapangan di Aeramo tersebut telah sukses melakukan tindakan operasi kepada 8 pasien. Dan guna memperkuat kapasitas 70 rumah sakit dan 444 puskesmas setempat, Kemenkes memberangkatkan 207 relawan medis dari pusat, disusul 78 relawan intensif, tambahan yang akan bertugas selama 14 hari ke depan. Mobilisasi SDM lintas profesi menurut beliau dikoordinasikan melalui Health Emergency Operation Center atau HEOC untuk mengisi kekosongan spesialis bedah, ortopedi hingga tenaga gizi dan sanitasi. Dr. Alvin Bahtiar Ilham selaku Chief Resident Ortopedi and Traumatology Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang bertugas bersama tim Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo melaporkan telah menangani 18 pasien dalam sepekan terakhir di rumah sakit lapangan tersebut. Beliau menjelaskan 4 pasien menerima perawatan konservatif sementara 14 lainnya harus menjalani operasi. Selain penanganan trauma fisik, Kemenkes juga turut mengantisipasi potensi wabah di area pengungsian. Saat ini, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi keluhan dengan temuan 9.668 kasus. Petugas juga mencatat adanya 35 kasus gigitan hewan penular rabies di Nagekeo yang seluruhnya telah ditangani dengan pemberian vaksinasi lengkap. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi, ganti-ganti edisi hari ini ya. Dan waktu kita juga sudah 24 menit ganti-ganti ya, dari jam 8 pagi. Di luar cuaca memang sudah terang, tapi tetap ganti-ganti masih ada asap-asapnya ganti-ganti ya. Nah, sebaiknya memang kita mengurangi nih kegiatan-kegiatan di luar ruangan supaya kita tidak secara langsung terhirup asap yang tentunya dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan ganti-ganti ya. Iya, karena yang pastinya pada saat kabut asap ganti-ganti kita memang harus mengurangi aktivitas di luar ruangan dan kegiatan fisik yang tentunya bisa membuat kita itu bernapasnya lebih cepat seperti itu ya. Karena kan kita kan mau, kita maunya mencari udara yang bersih gitu, tapi di luar kita tidak bisa karena sudah banyak asap. Jadi ya pada saat kabut asap itu terjadi, sebaiknya kita memang tidak melakukan kegiatan di luar ya, apalagi kalau misalnya nggak penting-penting sekali ganti-ganti ya. Ya, misalnya saja aktivitas di luaran, kita kalau bisa sih membatasi perjalanan ya, atau kegiatan di luar ruangan yang tidak mendesak sama sekali. Ya itu ganti-ganti, kalau misalnya nggak penting-penting sekali ya sudah, kita nggak usah kemana-mana gitu ya, di rumah saja untuk menjaga kesehatan juga. Kemudian kita juga kalau misalnya pas kabut asap, karena kita biasa berolahraga, olahraganya kita tukar. Yang mungkin biasanya kita jogging di luar atau kegiatan olahraganya memang di luar ruangan, nah untuk sesaat kita kurangi. Misalnya kita biasa jogging di luar, mungkin kita bisa ganti dengan olahraga ringan saja di rumah. Kalau misalnya bersepeda ya mungkin kita apa ya, biasanya kan ada juga orang yang punya sepeda stay yang bisa di, digunakan di dalam rumah ganti-ganti ya. Kemudian senam di luaran juga dikurang-kurangi ganti-ganti ya, karena senam di luar pernapasan juga membuat kita menjadi lebih cepat ya, dan tentunya lebih banyak polutan yang masuk ke dalam paru-paru, dan ini juga kita harus kurang-kurangi ganti-ganti ya. Biasanya bersepeda ya mungkin kita ganti dulu deh olahraganya dengan yang lain seperti itu. Biasa jogging mungkin kita bisa treadmill di dalam rumah saja ganti-ganti ya. Nah, sementara kegiatan sekolah yang biasanya selalu ada upacara, kita hentikan dulu sesaat ganti-ganti ya. Terus olahraga di lapangan juga untuk anak-anak ya sebaiknya di stop dulu, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya ganti-ganti ya. Ya, dan juga dalam kondisi yang seperti ini berkabut asap ganti-ganti, kita juga harus menghindari pekerjaan atau latihan otot berat yang memicu kelelahan dan meningkatkan beban pernafasan seperti itu ya. Bagaimana kita mau bernapas dengan lega ganti-ganti ya kalau udara itu diselimuti oleh asap seperti itu. Nah, membuka dan menutup pintu atau jendela ganti-ganti, dalam hal ini sebaiknya memang kita mengurangilah gitu ya kebiasaan kita membuka jendela atau pintu yang tujuannya adalah untuk sirkulasi udara. Tapi karena udaranya memang lagi kurang sehat, kurang baik, ganti-ganti ya sebaiknya gak usah dululah ya, dibuka jendelanya, mendingan ditutup saja gitu ya, sehingga mengurangi asapnya masuk ke dalam rumah.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Semangat pagi buat ganti-ganti dimanapun, ganti-ganti aktivitas ya hari ini, ataupun juga hari ini ada yang WFA juga, ganti-ganti ya karena memang cuaca seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau anak-anak sekolah memang hari ini untuk Kota Jambi itu masih tidak diharuskan ke sekolah seperti itu, tapi mereka belajar dari rumah ganti-ganti ya. Jadi walaupun tidak sekolah, tidak harus datang ke sekolah, tapi mereka tetap diberi tugas oleh guru masing-masing ganti-ganti ya, sehingga anak-anak ini tidak harus keluar. Takutnya karena tidak sekolah, mereka malah keluar bermain seperti itu. Dan ini sama aja bohong ganti-ganti ya. Jadi daripada mereka keluar karena tidak sekolah, karena tidak diharuskan datang sekolah, tapi mereka tetap berada di rumah dan belajar secara jarak jauh ganti-ganti ya. Kira-kira terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Iya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kenti-Kenti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan kita tuntaskan sampai ke jam 9 pagi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Lampu komputer dimatikan.
1: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
0: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
1: Ah, Ibu gak asik.
2: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.

0: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: Jambi Bedendang.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Acik.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti, yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko edisi 28 Agustus 2026 dari formasi pukul 10 hingga nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hadir satu informasi untuk Anda kanti-kanti, Indonesia jadi pasar potensial robot humanoid Mornai. Kanti-kanti, Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar potensial bagi pengembangan dan penerapan teknologi robot humanoid. Peluang tersebut menjadi perhatian Aimoga Robotics seiring ekspansi teknologi robotikanya ke berbagai negara. Salah satu produk yang dikembangkan Aimoga adalah Mornine, robot humanoid yang telah diterapkan dalam berbagai skenario penggunaan nyata, termasuk di jaringan dealer otomotif di Indonesia. Aimoga melihat penggunaan robot humanoid di Indonesia tidak hanya terbatas pada industri otomotif. Teknologi tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan pada sektor retail. Untuk informasi selengkapnya mengenai Indonesia jadi pasar potensial robot humanoid Mornine dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Siang Iko.

sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat untuk menyelamatkan

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: Masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Syafuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu

فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Minuman yang berasal dari tanaman tradisional yang biasa dimanfaatkan sebagai obat dan rempah makanan adalah salah satu tradisi kebudayaan lokal Indonesia. Ya, jamu. Minuman berkhasiat sebagai minuman kesehatan, mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Jamu disajikan dengan berbagai jenis. Uniknya, dalam pembuatan jamu juga disesuaikan dengan takaran tiap bahan, suhu, durasi menumbuk, ataupun merebusnya. Tradisi minum jamu ini diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi lalu, dan merupakan minuman bersejarah yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Komite Konvensi Intangible Cultural Heritage atau UNESCO pada tahun 2023.
1: Bencana selalu terjadi berulang, bahkan bisa terjadi di satu tempat yang sama. Akan tetapi, hal paling penting adalah masyarakat siap dan siaga terhadap bencana. Puting beliung, banjir, dan tanah longsor yang menjadi bencana alam paling banyak terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana ini harus ditingkatkan agar korban jiwa dapat berkurang. Kenali penyebab dan tanda-tanda datangnya angin puting beliung sebagai berikut. Fenomena angin puting beliung dibedakan menjadi dua faktor penyebab. Pertama, saat terjadi puting beliung pada musim kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal suatu tempat. Umumnya terjadi di daerah terbuka seperti perkebunan. Ada wilayah terbuka atau terkena panas yang tinggi dan terjadi angin puting beliung. Sedangkan pada musim hujan, penyebab angin puting beliung dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemunculan awan cumulonimbus tersebut biasanya tiba-tiba. Awan ini cukup tebal yang membawa uap air, maka ketika terjadi hujan atau sebelum terjadi hujan, awan tersebut akan menghasilkan angin downburst. Potensi terjadinya angin puting beliung bertambah besar saat pertumbuhan awan cumulonimbus semakin banyak.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengapresiasi festival budaya di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Ambon ya sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini iya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali. Di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, iya. Ini kita lagi
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, okay. Iya. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Para sumber kita di sini sudah ada Pak Ian Teri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber, Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke, okay. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Ambon, ada Pak Ian langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini, saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum dewan ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar. Ya,
3: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Oh, orang tua.
4: Orang tua. Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Okay. Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a ini itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya ya.
3: Personilnya berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri, khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun, karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais, ya, atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar
3: Ila itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya, kain tenun Tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm, itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, mm-hmm, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu sial. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Kalau untuk wanita, mm-hmm, itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: itu menutup di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian ya, tubuhnya. Okay. Juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan apa dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Ya, nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap. Iya.
3: Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas. Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun. Itu salah satunya, saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Ya, nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya, Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Abang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Sekali lagi 0911 311 544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Abang Po dari 08

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu?
2: Oke. Okay.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu
3: dari Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya Kakak Ayu?

0: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel ya.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya,
1: silakan.
0: Ya, Kak Ati di materi Ambon, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
0: Ya.
2: Mbak Ayu dimasuki ya, di mana nih?
0: Iya, masih dimasuki nih.
2: Masuki, oke siap. Lanjut.
0: Langsung dengan narasumbernya, selamat sore Pak.
3: Selamat sore, Mbak Ayu.
0: Ya, selamat sore, kita dari Mas Noi, Mbak Ayu. Masing-masing daerah punya KNT non-cash tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk menimbar sendiri gitu ya. Kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT tanimbar ini, walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non-tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang ya. Apa namanya KNT non-tanimbar sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cilik tadi Kak Ati bilang tuh ketong pasti tahu Pak apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, terus mau tahu keaslian dari tenun tani mereka seperti apa Pak? Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke gitu. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
3: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional, dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya.
3: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu, otomatis itu sudah bertentangan. Ya, misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
3: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oke.
3: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Okay.
3: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
3: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
3: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Okay. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
3: Okay. Benar.
2: Nah itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
1: Okay.
2: Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya atau silakan.
2: Ya kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
2: Kak Noel.
1: Ya.
2: Okay. Ya selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
4: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
4: Sudah lama dong tidak bertemu Kakak Ati. Dengan Cigu ya, Kakak Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
4: Terus sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
4: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
3: Terima kasih ya.
4: Dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang aduh tuh nggak ini perempuan nyamat tahu itu bahasanya ya tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak saya tak saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain-kain tenunnya. Nah ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya tuh seperti apa Bapak Yan?
2: Okay.
4: Terus nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya tuh ya cukup lah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak itu rentenya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak seperti apa ini tiga ya penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe Kak itu untuk pria dan skatnya ya untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak untuk namanya apa baju tebe. Nah itu aja pertanyaan dari figur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
4: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke.
2: Iya.
4: Menjelang sore bagian timur.
2: Siang.
1: Terima kasih banyak Cegu.
2: Iya. Cegu semangat sekali ya Kak Noel.
1: Iya. Selalu kalau Cegu tuh pasti semangat Cigu, itu.
2: Iya. Cegu tuh mendengar setiap perempat.
1: Betul.
2: Di
1: iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
2: Iya,
1: Oke. Baik silakan.
2: Iya. Ya, silakan Pak Yan.
3: Ya. Ya. Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81 Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun Tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi bukan saja di tingkat daerah tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya. Nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju tebe sebagai busana tradisional Tanimbar itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya tanimbar, itu selalu kita gunakan.
2: Okay.
3: Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan.
2: Okay.
3: Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
2: Okay. Ya,
3: jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang.
2: Okay.
3: Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Okay.
3: Ya,
2: nah,
3: makasih.
2: Terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga ini kan kalau ya, kain tenun tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas.
3: Ya.
2: Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun tanimbar itu. Ya. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
3: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
2: Okay.
3: 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Baik, terima kasih Pak Ayan untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
2: Ya, mungkin Pak Ian?
3: Ya.
2: Ya, oke, siap.
3: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Oke.
3: Ya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
3: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
1: Pola tradisi.
3: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, baik.
3: Ya, begitu, Pak.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Jan. Dan Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga, dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Jan, untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Jan.
3: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tambarila'a, yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk Tenun Tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh, dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya, untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Noer.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya, satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri, dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Listen up, y'all. Now that we got a team.

Abang Po, sebanyak 26 regu tingkat SD se-Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti Lomba Regu Prestasi atau LRP Penggalang Pramuka 2026 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang sejak kemarin hingga besok. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, Muhammad Tohari, mengatakan LRP menjadi sarana membentuk karakter, kedisiplinan, keterampilan, dan kemampuan kerjasama peserta didik. Menurutnya, penilaian lomba tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kejujuran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dapat diterapkan peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Beralih ke berita yang lain, Museum Pati Ayam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar pameran temporer bersama sejumlah museum dan lembaga budaya di Jawa Tengah pada hari ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Abdul Halil, mengatakan kegiatan di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, tersebut menjadi upaya memperkuat jejaring, mengenalkan potensi museum, dan membuka peluang kerjasama. Pameran pertama Sandivarta Pati Ayam merangkai jejak peradaban, menyatukan warisan budaya, menampilkan koleksi sejarah dan budaya untuk dikenalkan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan membuat warisan budaya tetap hidup, dipahami, dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: 快去下来下来。Pasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayhaqi yang akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini, bertepatan di hari Jumat 28 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Hai kanti-kanti, saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, ketika nanti untuk kali ini saya akan temani Anda di acara

0: Baik, untuk ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Untuk tema hari ini tentunya cegah gangguan pernapasan. Nah, seperti apa nih daerah ganti-ganti? Apakah adanya asap ataukah tidak? Baik, kita akan buka dan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Pro dangdut. Ayo kita dangdutan.
1: Ayo di pro 4.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bang?
0: Alhamdulillah kabar baik, Mak Berlin.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana suasana di Tanjung Pinang?
1: Haredang.
0: Haredang. Ada kabut asap enggak? Ada kabut asap. Ada asap enggak?
1: Ada dikit-dikit aja.
0: Dikit-dikit. Di luar apa di dapur? Di luar ada, di dapur ada ya.
1: Iya, kalau di luar asap tetangga bakar-bakar.
0: Asap tetangga bakar-bakar.
1: Kalau di dapur asap masak-masak.
0: Baik.
1: Masak macam mana pula, tak ada asap ya kan?
0: Iya, betul. Makanya tak ada asap, tak ada gimana itu bahasanya?
1: Entah ya,
0: enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api gitu.
1: Nah, gitu betul.
0: Oke, berarti ada api ya, karena ada asap.
1: Iya.
0: Oke, Mak Berlin, untuk mencegah gangguan pernafasan ini seperti apa kalau menurut Mak Berlin?
1: Mencegah pernafasan. Pakai masker.
0: Wah,
1: kalau mau keluar.
0: Mantap.
1: Lagi apalagi ya?
0: Apalagi?
1: Tutup hidung.
0: Tutup hidung. Asal jangan tutup mata, nabrak nanti.
1: Tutup mata nanti jatuh dong.
0: Itu dia.
1: Jangan keluar rumah.
0: Iya, kalau nggak penting itu banget nggak usah lah ya.
1: Jangan keluar rumah kalau nggak penting.
0: Oke.
1: Memang jarang keluar kok, Mak Berlin.
0: Di rumah
1: kalau
0: aja.
1: Kalau nggak penting, warung nggak keluar. Okay. Kalau tak majlis taklim tak keluar.
0: Oh gitu ya.
1: Di rumah aja.
0: Oke, kalau begitu.
1: Lagunya Bang Bay.
0: Boleh, siap.
1: Kalimera Athena.
0: Kalimera Athena. Siap, iya. Baik.
1: Salam-salamnya buat Bang Bayu. Bang Bayu, kurang Bang Bay.
0: Iya.
1: Selamat petang. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Abdul Yusuf, buat Pak Tero, Mbak Ajeng, Mbak Ita.
0: Iya.
1: Mbak siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Mbak Eka, buat Mbak Wari, Mas Suri, Bang Kodir, Bunda Mira, Bang JJ, buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Buat penutup kedua sampai terakhir.
0: Baik.
1: Buat Bang Bay, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ketika di mana pun berada, kembali kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo,
0: aku di sini. Siap.
1: Aku di kabar.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Lindungilah dengan masker-masker itu ya.
0: Oke.
1: Kalau tidak penting-penting sekali sih, nggak usah kemana-mana.
0: Iya, benar.
1: Ya di rumah aja ngabisin yang ada di rumah.
0: Mudah-mudahan bisa cukup untuk sebulan yang di rumah ya.
1: Iya.
0: Insyaallah. Oke, siap.
1: Lagunya lama.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Saya minta lagu yang lama, Bang Beki.
0: Apa tuh?
1: Dari Nayung Nguna, Bersua Kembali.
0: Bersua Kembali.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam salah
0: ya. Boleh, silakan.
1: Buahnya, buahnya Bang Gaki, selamat ya. Sore, selamat menunaikan tugas sebagai penyiar RRI Prongkat.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan tetap dalam dengan Tuhan Yang Maha Esa ya.
0: Amin.
1: Buatnya juga Mama Berlin tadi. Apa kabarnya Mama? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya aja. Buatnya Mbak Naila, Mbaknya Mbak Pero juga.
0: Apa
1: kabarnya ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Abdullah juga, buatnya Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Ramlan juga, Bang Armi, Bang Bang Amar Kamya.
0: Iya.
1: Kita kerja dulu lagi.
0: Buatnya
1: Bang Putra Kolekija. Buatnya juga Mama Kembang. Mbak Pina,
0: yeah.
1: Buatnya Bang Tengku Ardiansa,
0: yeah.
1: Kita ke bagian Sulawesi Tengah,
0: yeah.
1: Buatnya Bang Pak Nasrun ya, Farida, buatnya Ayu di Maluku, Ica di Bone, buatnya juga Mbak Asahi di Banjarmasin ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga kita balik ke Jambi lagi.
0: Iya.
1: Buatnya juga Nadia Purnama ya. Buatnya juga Bunda Wati.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Solia juga ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Iza. Apa kabarnya Mbak Iza, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya juga Bang Ajo. Danau Lama ya. Apa kabarnya?
0: Iya.
1: Buatnya Pak Abdurrahim juga.
0: Iya.
1: Apa kabarnya juga, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya seluruh pen perompat tanpa dikecualikan, pokoknya yang disapa gue pun tidak disapa, pokoknya semuanya saya sapa dengan segala hormat dari Andi Muksin ya Bang Bay.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Bay, sekali lagi titip salam sama Tete dan adik di rumah Bang Bay.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih abangku.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mohsin yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga ya, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kemana dangdutannya?
0: Ayo, mau di rumah siapa yuk?
1: Ke rumah Mbak Tiro dengan Mbak Hade.
0: Siap, meluncur kita.
1: Iya, tapi cuacanya nih. Apa namanya nih?
0: Mendung.
1: Bukan mendung,
0: gelap.
1: Keadaannya sekarang ini kurang begitu sehat.
0: Kurang begitu sehat ya.
1: Jadi kabut asapnya
0: masih ya.
1: Iya, tapi di sini alhamdulillah kurang lah, tidak berapa.
0: Tidak seberapa.
1: Ya tadi pagi ya ada juga. Kebelasannya cuma pelacak kangen kencang turun, alhamdulillah hilang lah Mbak Yati.
0: Alhamdulillah. Kalau keluar rumah pakai masker enggak?
1: Pakai masker lah.
0: Oh pakai ya?
1: Ya karena bau asapnya itu agak, kalau pribadi bau hangus.
0: Oh gitu ya, ya. Agak sesak juga kita hirupnya ya.
1: Iya, tebak mata gitu kan. Jadi lagunya nih Bang Bayati.
0: Boleh, apa lagunya tuh?
1: Lagunya Berkali-Kali dari Sylvia Mas.
0: Berkali-Kali
1: dari Sylvia Mas. Salam-salamnya tadi yang sudah dipotokopi dengan Mak Berlin. Yang dari dari Tanjung Pinang Riau ya, Kepri, bukan Riau, Kepri ya, Kepulauan. Semua yang sudah difotokopinya tadi, tanpa terkecuali juga tadi ada Andi Mutin ya, semua yang sudah difotokopi dengan Andi Mutin tadi.
0: Dari
1: perempat tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas, selamat istirahat yang lagi beristirahat.
0: Iya.
1: Mulai nih ada pantunnya.
0: Mangga, silakan.
1: Dari Berakit membawa kurma.
0: Cakep.
1: Dari Bengkunang membawa ubi pergi ke Jeddah.
0: Baik.
1: Penyakit apa namanya? Makan tak kenyang, mandi tak basah.
0: Apa tuh ya?
1: Makan tak kenyang, mandi tak basah.
0: Udah makan gak kenyang, mandi pula gak basah ya. Waduh. Luar biasa.
1: Tolong-tolongnya yang sudah semua lah sampai terkecuali untuknya untuk menyingkat waktu ya.
0: Baik, siap.
1: Untuknya Bang Bayaki sama Tore sama Betunga, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Pak Haye ya yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita akan sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan loh.
0: Ayo, kita dangdutan.
1: Pengendang Mbak Hesti ya?
0: Siap, betul sekali.
1: Iya.
0: Dengan Mbak Iza ya?
1: Iya, gak kena ya.
0: Apa kabar nih di sana nih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Ada kabut asap gak di sana?
1: Ada.
0: Ada.
1: Agak kurang dikit.
0: Agak kurang ya. Tapi kalau di dapur ya, banyak kayaknya tuh.
1: Ya, sekolah diliburkan nih.
0: Oh, sekolah diliburkan di sana?
1: Iya.
0: Oh, berarti belajar anu ya, apa daring. Oke. Oke, okay, tapi kalau di dapur asap ada di dapur?
1: Ada.
0: Oh, ada ya. Kalau enggak ada asap berarti ketahuan enggak masak ya, gitu kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke. Boleh. Lagunya dulu apa nih?
1: Lagunya Kertas Membakar Api. Kertas ya.
0: Iya. Kertas Membakar Api. Apa? Iya, iya. Oke, okay, siap.
1: Salamnya buatnya Bang Pere tadi dulu, Cik Isli,
0: iya.
1: Bang
0: Jal,
1: Bude Sila,
0: iya.
1: Buatnya Bang Aju, Bang Muslim,
0: iya.
1: Vero, Nadia, Bunda Nadia, tuh Amar Bakung,
0: Nenek
1: Muda, buat Bang Ramlan, Alimin,
0: Sila, iya.
1: Tijang, Babuset, Bunda Nadia, Bunda Wak Udin, Bunda Solia, buat sama siapa lah yang lagi monitor lah.
0: Baik.
1: Kami sore itu tidak bisa monitor nih, lampu mati dari jam 8 sampai jam 5 sore.
0: Masya Allah, dalam rangka apa nanti lampu tuh?
1: Nggak tahu juga.
0: Nggak ada pemberitahuan.
1: Nggak.
0: Perbaikan belum, nggak tahu juga ya.
1: Iya, kan tidak jadi tidak
0: monitor. Allah. Oke. Okay.
1: Makasihnya waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mudung Darat sana ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika nanti dimanapun berada ya, nanti kita akan sapa kembali ganti-ganti yang ingin berpartisipasi. Tapi kita nikmati terlebih dahulu ya irama yang bernuansakan Islami. Tapi kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimah, kini kita ikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin. Aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya. Sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Tentunya masih di acara Pro Dangdut. Baik, kembali kita buka di 08116707920. Langsung saja kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar bunga?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana suasananya hari ini?
1: Karena sudah cuman cuaca kayak mendung gitu.
0: Oke, berarti mungkin masih ada asap-asap kayaknya ya?
1: Asapnya agak tebal malah hari ini.
0: Ah, agak tebal hari ini?
1: Ya, kemarin nggak begitu tebal, nggak begitu nampak, hari ini akan nampak asap ini.
0: Oke, kalau begitu. Yang penting kalau keluar pakai masker ya.
1: Masker kita kalau keluar tadi ngerewang di ujung itu tempat biji itu kalau dia mau maulid nabi di sini.
0: Oke.
1: Jadi bareng-bareng marah ketiduran.
0: Ya nggak apa-apa, mungkin lagi kecapean, isput butuh istirahat.
1: Ini telepon keberapa ini?
0: Ini telepon yang kelima.
1: Tuh.
0: Oke. Kita langsung ke lagu aja kali.
1: Lagunya apa?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Apa lagu yang bagus, Bang?
0: Apa ya? Kita mengikut aja.
1: Seribu kurang satu apa sih?
0: Seribu kurang satu. Seribu kurang satu. Gitu kan? Kalau nggak salah liriknya.
1: Iya, memang kayak gitu sih.
0: Oke.
1: Tapi cintanya
0: gak bisa
1: dibutuhkan
0: 4,000 pas
1: lah. Jadi miss call.
0: Wah, siapa tuh?
1: Siapa tuh? Kalau gak ada Pak Udin, Si Butet, atau
0: Mas Kamen. Itu, antara itu kayaknya tuh.
1: Iya, dengarkan. Udin.
0: Baik, siap.
1: Sorry, Pak Udin. Aku baru bangun tidur, jadi belum fokus ya sama salam ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indrawati yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Aloha juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yo.
1: Ayo, takut.
0: Wah, ini yang suka nantang-nantangin saya, ini dia orang ini.
1: Takut. Kalau suruh bergoyang, oke-oke
0: wae. Wah, ini nih.
1: Selali-lali
0: asik,
1: gitu ya.
0: Asik.
1: Asik. Udah panas.
0: Waduh.
1: Nanti Bunda Wati mau malah tambah semeromong. Apa kabar Mas Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana suasana di sana?
1: Panas
0: luar ya. Luar dalam. Untuk apa namanya? Udara di sana gimana nih?
1: Makin gimana ya? Yang jelas makin berkabut. Iya, makin pekat. Perasaan semakin kesini makin pekat, makin gerah.
0: Oke. Iya. Kalau keluar
1: atau
0: pakai masker?
1: Selalu dong.
0: Oke.
1: Sebelum ada kabut juga pakai masker.
0: Oh, memang.
1: Apalagi di tempat kerja kan diharuskan.
0: Oh, berarti memang sudah terbiasa pakai masker ya?
1: Iya, jadi nggak, sudah terbiasa kita.
0: Enggak harus dengan berasap pakai masker ya?
1: Enggak. Kecuali kalau berasap hati gitu. Hei, ya. Maskernya beda.
0: Beda lah. Semua dimaskerin ya? Itu bu.
1: Ya wes.
0: Jaluk lagunya apa?
1: Pertemuan dua. Iya, dari nada suara ya.
0: Oke, pertemuan.
1: Betapa
0: asik.
1: Hati tak bahagia.
0: Goyang terus, asik.
1: Bila sudah bergabung dengan Mas Eki, gitulah ya.
0: Asik, gitulah kira-kira ya.
1: Oke. Sesuatu pokoknya ya.
0: Sesuatu, oke.
1: Ya, yang penting jangan ngasih zong ya. Ditunggu-tunggu gak tahunya zong gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Yaudah, yang penting udah hadir, udah sampai rumah.
0: Alhamdulillah.
1: Wis udar-udar.
0: Udar-udar apa sih? Hah?
1: Iya, jaring gede nih, Banyu.
0: Wah, ini saya mau nanya udar-udar apa sih?
1: Hah? Ya udah dibuka-buka gitu.
0: Oh iya.
1: Wis. Lagunya tak anteni.
0: Baik.
1: Salamin bersekap jane. Salam kompak, salam sehat. Di tetanggaku wis melebu.
0: Urung.
1: Oh ya, selamat berkeriting-keriting ya. Mungkin lagi berkabut asap. Yang penting harusnya berkabut biru ya. Iya. Putra Pulau Kijang, wes?
0: Belum.
1: Oh ya, isi keriting. Hamzah Yusuf?
0: Hamzah Yusuf sudah.
1: Oh ya, sudahlah. Tidak mendengarkan, orang baru nyampe rumah.
0: Iyalah, dalam perjalanan.
1: Oke lah, buat Mas Eki lagi jadi tunggu.
0: Baik.
1: Tetap semangat, sehat dan sukses selalu.
0: Siap.
1: Iya, matur suwun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ika yang sudah bergabung ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Wah, ini ada orang mau pamitan, makanya saya diem dulu kan.
1: Belum cukup pulang ya?
0: Hah?
1: Belum pulang?
0: Iya, udah 3 hari ini kagak pulang saya. Ih, dari kemarin masih di sini juga ini. Aduh, udah 3 hari kagak mandi, kagak makan ini. Aduh.
1: Kelewatan
0: balik lagi lah.
1: Iya, udah 3 hari ini perempat, enggak pulang. besok tuh. Ah. Gak dibukain pintu orang rumah.
0: Itu dia, tuh gue hari kemana aja katanya. Gak pulang-pulang.
1: Pulang-pulang.
0: Aduh.
1: Tapi sehat ya, Ben?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa tema mas,
0: Mbak? Tema kita hari ini cegah gangguan pernapasan.
1: Nah, ya, pakai masker.
0: Pakai masker ya. Terus?
1: Kalau jangan menghindari asap, bakar apa? Sampai
0: kumas.
1: Kalau orang bakar sampah tuh sesak napas tuh.
0: Oh, jangankan bakar hutan, bakar sampah pun sesak ya.
1: Iya. Oh, terlalu panas juga sesak.
0: Oh, gitu. Jadi enggak bisa kepanasan.
1: Iya.
0: Oh, pakai payung berarti ya.
1: Mau masuk kulkas kan enggak muat.
0: Oh, enggak muat. Kulkasnya agak besar berarti ya.
1: Enggak, jangan salahkan
0: kulkas,
1: salahkan aku lah.
0: Oh gitu. Iya. Kebesaran apa gimana nih? Aduh, pakai ditanya ya. Aduh, iya. Harus jelas. Iya,
1: aduh. Pak lagunya?
0: Oke, siap.
1: Lagunya Hitam Manis dari Sodik.
0: Hitam Manis, ya.
1: Dari Sodik ya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Salamnya yang udah masuk tadi Bunda Wati sama Eman.
0: Mm-hmm.
1: Buat Hamza Yusuf juga tadi.
0: Iya.
1: Ini mau tempat Vero sini.
0: Iya, ditunggu Pak Hamza.
1: Iya, kita tunggu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, buat Ajeng orang masuk, Jeng.
0: Iya.
1: Ya, buat Pak Udin juga, Wak.
0: Wak.
1: Ya, buat Aurel.
0: Mm-hmm.
1: Bang Bojang.
0: Iya.
1: Bang Ijal juga sama sore.
0: Mm-hmm.
1: Kang Rudi juga poran masuk.
0: Iya.
1: Yeah. Mbak Nadia Purnama.
0: Mm-hmm.
1: Dan Mbak Aiminnya juga.
0: Siap.
1: Dan Kang Tawon juga ya.
0: Baik.
1: Buat Anita juga, Bang Kadit CE.
0: Mm-hmm.
1: Dan si Samar.
0: Iya.
1: Yeah. Samar, Bang Armi.
0: Mm-hmm.
1: Kang Sule, Bang Ramla.
0: Yeah.
1: Bapak Dewo.
0: Mm-hmm.
1: Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Mbak Ayah, buat Mak Berlin juga,
0: Mak Berlin.
1: Sama sore.
0: Iya.
1: Mak Manja, Bu Desira, Bu Solia. Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Aduh, kalau udah masuk lupa.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bapak Desar Din. Mas Marito.
0: Iya.
1: Mas Tuan. Bang Iing. Bang Ajum juga selamat sore.
0: Bukta
1: Kusuma juga.
0: Iya.
1: Andi Moksin juga selalu.
0: Siap.
1: Buat Bang Andi Sakra dengan Kak juga.
0: Iya.
1: Ada lagunya mas?
0: Ada.
1: Lagunya Pak Tunggu ya.
0: Siap.
1: Bang Ajum beran masuk ya.
0: Monggo.
1: Mungkin masuk lah Wak.
0: Wak.
1: Ya, Bang
0: Rudi
1: juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, buat Mas ya selalu.
0: Siap.
1: Pulang Mas ya.
0: Siap, besok pulang.
1: Udah 3 hari Mas di sana.
0: Iya, itulah udah kelamaan 3 hari enggak belum pulang.
1: Jangan lupa pakai masker nanti malam pulangnya ya.
0: Siap.
1: Ya, selalu sukses selalu untuk Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung juga luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali nih ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Saya di sini, kata siapa ya?
0: Iya, saya juga di sini.
1: Udah tiga pulang-pulang.
0: Iya, udah tiga hari saya nggak pulang-pulang di sini terus.
1: Tiga hari tiga malam nggak pulang ya?
0: Iya.
1: Kasian banget ya, Anu.
0: Iya, kasian banget saya ini nggak pulang-pulang.
1: Air lagi payah ya?
0: Iya, air di rumah nggak ada, kering.
1: Ayo ya, kita ngopi yuk.
0: Ayo, siap. Kanan.
1: Hai, mantap.
0: Aduh, Kang Iing, mana Kang Iing ya? Aduh.
1: Aduh. Vero, kamu laku dong, Vero.
0: Asik, aduh.
1: Malah kabar dirimu?
0: Alhamdulillah, diriku baik-baik saja di sini.
1: Oh, nggak pake sayang nggak ya?
0: Enggak, ah. Nanti ada yang denger ah.
1: Apa temanya?
0: Temanya cegah gangguan pernapasan.
1: Masalah asap ya?
0: Iya, karena kan lagi musim.
1: Wow, ini masalah asap dia lari pakai asap dia, hitam asap dia.
0: Oh iya, ngasap terus ya?
1: Ini dia lari hitam asap gimana?
0: Iya.
1: Jadi repot nih asapnya.
0: Repot ya. Kalau ditutup masker emang gak bisa ngasap jadinya.
1: Betul sih, terbalik. Ini dia.
0: Kenapa
1: lagu?
0: Asih.
1: Pengen lagu Gadis Kalimantan,
0: kan? Gadis Manis Kalimantan.
1: Iya, kalau Gadis Prasito kan nggak ada lagi.
0: Oh iya, orang. Oh itu dia.
1: Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Jangan buat Iro sama Soalnya Tero ya. Kalau belum mandi ya buru-buru mandi sekarang ya.
0: Iya, sekarang. Nah,
1: kalau dulu udah mandi kan?
0: Iya, udah, berkali-kali.
1: Buat ajeng juga ya. Jadi saya ada wasi lupa ya?
0: Ada.
1: Bangun tidur ya?
0: Iya.
1: Saya suara dalam kelambu dia, suaranya.
0: Iya,
1: iya. Emang. Buat Anita di sini Tomar ya?
0: Iya.
1: Nah, berarti Adi banyak teman sana ya?
0: Banyak lah.
1: Ya, moga selalu keluarga ya.
0: Amin.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Saya enak banget, suara renyah kayak kerupuk.
0: Asik.
1: Asik kan kamu sendiri. Buat siapa lagi di sini ya? Rudi. Kak Butet ya.
0: Butet.
1: Nah, terus siapa lagi nih ya?
0: Okay.
1: Nada Purnama Limin ya. Terus buat semua aja lah, capek juga jadi penyiar ya.
0: Iya.
1: Apalagi 3 hari 3 malam ngoceh.
0: Oh itu dia. Pulang-pulang
1: ya, ada. Itu katanya di rumah ya beneran gak pulang. Kalau mati kemarahan ya.
0: Iya.
1: Ya Anissa udah masuk belum?
0: Belum.
1: Oh kasihan banget, keriting banget mungkin dia.
0: Itu dia.
1: Ya pantas loh, pengen denger A-nya tuh enak banget.
0: Pantau terus.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Makasih waktunya Mas Eki.
0: Sama-sama.
1: Iya, jangan lupa pulang ya malam ini ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Wak Udin ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Ini memang sudah 3 hari saya ini ke pulang-pulang ini. Iya, dari kemarin masih di sini juga. Hai, ketika di mana pun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali. Tetap bersama Berempat Jambi.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap

0: 0811-679-7920. Baik, kita akan sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutan yo.
1: Mana?
0: Di sini yo.
1: Mana?
0: Di rumah. Di rumah Mbak Vero.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, siap.
1: Luncur kita.
0: Oke, sekarang ya.
1: Ya.
0: Ditunggu ya.
1: Siap.
0: Iya, ini Mbak Vero lagi nyuci piring dulu dia.
1: Gimana kabarnya Pak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Gimana suasana di sana nih?
1: Suasananya masih panas.
0: Masih panas. Ada asap nggak di sana?
1: Nah, ada sedikit.
0: Di mana asapnya tuh yang sedikit?
1: Ada sedikit asapnya.
0: Oke, di luar apa ya, di dalam nih? Di dalam rumah apa di luar rumah?
1: Dalam rumah nggak ada.
0: Oh, nggak ada ya?
1: Di luar ya ada.
0: Oh, di luar ada ya?
1: Ya, tapi. Seluas mata pemandang masih melihat.
0: Oke. Jarak pandang masih terlihat lah ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Kalau keluar pakai masker apa enggak nih?
1: Pakai
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Lagunya Dinding Pemisah dah.
0: Hah?
1: Dinding Pemisah.
0: Iya, lagunya siapa itu?
1: Siapa ya? Ada tuh.
0: Ada ya?
1: Ya, cewek
0: penyanyi
1: ya.
0: Oke, Dinding Pemisah.
1: Pokoknya Dinding Pemisah lah.
0: Oke, dari Mary Andani.
1: Oh iya, benar. Bapak Gus.
0: Siap.
1: Salam ya?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya Bapak Gus, semoga selalu. Selamat okay. Semuanya.
0: Siap.
1: Bapaknya Bang Rudi, udah masuk?
0: Bang Rudi?
1: Ya.
0: Belum.
1: Pasti keriting.
0: Iya, gitulah kira-kira.
1: Iya. Lagi mencet pasti ya. Buatnya baru di malam ini nikah ini gemak dan dia pun nama Mbak Acu, Pak Emanyaga Penarika Kabute, Pak Ikal Bang Tamre, Mang Ajung Kalite, Mbak Rupa Pak Sakwan, Mas Putra Pelok Kijang, Mbak Mujusli juga, Mas Tular, buatnya Mama Iza tadi Putra LTM, Mbak Armi juga, Mbak Anita, Pina, buatnya Mbak Andi Cakrawinata, Bang Jo juga, Anja Yusuf, buatnya Budi Sila, Mbak Selia, Mbak Yani, Bu Nahmiyati, Bu Nayati, Nero juga, Aura Cinta, Palima juga, Nemose, buatnya Atukijan juga, Puja Suma, buatnya Aki Semar, Bang Simon, buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Lagunya ada?
0: Ada dong.
1: Ya, kemarin mati lampu sini lama.
0: Kapan?
1: Kemarin.
0: Sekarang?
1: Dah.
0: Oh sekarang
1: jam 8 pagi sampai jam 5:30.
0: Oh pantes ditunggu-tunggu nggak ada.
1: Iyalah seharian.
0: Iyalah pantes.
1: Ya, karena ada yang rusak.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Okay. Daerah Morjami bagian sekitar sini mati semua.
0: Mati semua ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada pemberitahuan.
1: Nah, kalau sini nggak ada, kalau biarpun perbaikan
0: nggak ada pemberitahuan. Oke, sering kayak gitu ya?
1: Iya, sering kayak
0: gitu. Harus ada pemberitahuan dong ya.
1: Nggak ada.
0: Oke, siap.
1: Kalau mati, kalau rusak ya rusak gitu aja.
0: Waduh, oke.
1: Iya, nggak ada kalau itu pemberitahuan ada enak.
0: Iyalah, kita bisa siap-siap dulu kan.
1: Iya, kalau air kosong diisi.
0: Nah, bener.
1: Ya, bisa api mau ngedrop isi.
0: Oke.
1: Ya,
0: oke.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap.

0: Yang diputar Mas Eki kemarin judulnya Dua Pilihan.
1: Dua Pilihan. Apa tuh?
0: Ya, judulnya Dua Pilihan dari Rita Babil ya.
1: Oke. Okay. Apa kemarinnya?
0: Apanya?
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir ya.
1: Oke, okay, ya betul. Dari Yunita benar. Oke. Okay.
0: Salamnya oleh karena Bang Rudi belum masuk, Bang Ijo juga belum masuk, Mbak Ajeng juga belum masuk. Ya, salamnya untuk semuanya saja tanpa dikecualikan.
1: Iya.
0: Biar masuk teman-teman kita yang yang kawan lama.
1: Oke, siap.
0: Ya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Oh ya, tadi ada Mbak Eka tadi tanya saya mungkin rindu suaranya mungkin.
1: Ya.
0: Selamat masuk dia.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih Mbak Eka, saya sudah masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Saya permisi Mas Ki.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Kijang sana luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika-ketika kembali kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Di mana?
0: Oh, di sini yuk.
1: Di Mapera, Pak. Wah,
0: siap meluncur.
1: Ada kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia, Pak.
0: Siap, penting itu.
1: Iya, penting.
0: Iya, biar bahagia terus.
1: Lagunya Bang.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan.
1: Ya, salamnya okay. Buat yang diwakili dari siapa tadi tuh? Hani Mukti.
0: Bang Putra.
1: Pertanyaan berkijang untuk kita semuanya mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Abah juga semoga sehat.
0: Siap.
1: Terima kasih ya waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung, luar biasa juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti dimanapun berada, masih kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo,
0: Kulonuwun. Silakan.
1: Monggo.
0: Dangdutan yuk. Ayo kita
1: dangdutan. Di rumah Pak
0: Tiro. Siap. Siapa
1: dia
0: takut?
1: Dia udah ngerebus jagung, udah ngerebus kacang kulit.
0: Waduh.
1: Dia bikin makan.
0: Mantap tuh. Meluncurlah kalau gitulah. Sayang itu udah direbusin.
1: Sehat, Mas.
0: Halo. Alhamdulillah baik sehat.
1: Mas.
0: Mudah-mudahan sehat terus kita ya.
1: Banget.
0: Oke.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Lagunya I Lali aku mas. Tadi udah di bibir.
0: Wah lu keluarin ayo. Satu lagi cepat. Iya oke. Okay. Apa kira-kira?
1: Satu pondok ada dua cinta.
0: Nah mana mungkin? Satu pondok ada dua cinta. Asik.
1: Baginya ditujukan seseorang ya.
0: Oke, siap.
1: Merasa enggak?
0: Hah?
1: Merasa enggak?
0: Merasa dong.
1: Bang Limuksin, dengar tuh Bang Limuksin.
0: Iya, dengar nih. Nakal.
1: Sudah masuk ya?
0: Tadi udah.
1: Oh, udah. Ngeselin ya.
0: Hehehe.
1: Kak Vero, ketawa aja Kak Vero, tenang aja.
0: Iyalah.

0: penting senang kita senang-senang aja.
1: Untuk apa susah-susah? Untuk emosi,
0: dibawa senang aja.
1: Enggak mau tak emosi-emosi itu. Iya, kalau bener, kalau enggak. Bener kah? Okay. Ya, yang kalau sekolah sama di sekolah aja ya, kemana aja sih?
0: Oke.
1: Okay. Lagunya salam dikit boleh kan?
0: Boleh, silahkan.
1: Bunda Mas Dan, nama Bunda Kak Tiru tadi ya. Bunda Bunda Aurel, Bunda Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi. Bang Rudi udah masuk?
0: Belum.
1: Enggak usah masuk abang. Ya. Bunda Kak Rusli tadi ya.
0: Iya.
1: Bang Bandis, Andi Muksi. Buatnya Budi Villa juga.
0: Iya.
1: Pantak lah, anak marah-marah lah orang. Buatnya Bang Adi. Pulau
0: Kijang.
1: Bang Ing, udah mas Bang Ing?
0: Belum.
1: Sudah bikin tewan aja. Buatnya Bang Abdullah juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ambil Yusuf.
0: Iya.
1: Buatnya saudara kita yang di Kepri sana ya, Bang Teguh Ardiansa masuk dong.
0: Masuk.
1: Pengen dengar suaranya. Satu Mang Ajum juga.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Yoga sama adik Nisa ya.
0: Iya.
1: Moga-moga dengerin.
0: Siap.
1: Ya buatnya Mas, kesulang hati-hati ya.
0: Baik.
1: Jangan pakai masker ya.
0: Baik.
1: Pulang Mas, jangan kesulang, kata Kak Piru nggak pulang.
0: Bisa aja.
1: Bakalnya. Terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum, Bro Dangdut. Ya Allah, kebagian parek-pareknya.
0: Iya.
2: Ya Allah, pintunya ketutup terus.
0: Iya, banyak antriannya panjang.
2: Bukan yang masuk ini dengan rindu berat.
0: Aish, luar biasa.
2: Rindu berat ya.
0: Rindu berat, dan siap.
2: Baik. Salam buat semua aja karena ketutup waktunya.
0: Baik, siap.
2: Buat kamu ya, Bang Eki. Salam bahagia ya, selamat bulannya ya.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya, salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada ya, mohon maaf ya untuk Pro Dangdutnya, kami cukupkan sampai di sini. Ini kalau masih saya buka nih, luar biasa nih, banyak kali ganti-ganti yang masih ingin bergabung ya. Tapi karena waktunya sudah di penghujung acara, bagi yang belum bisa bergabung, insya Allah kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Karena katanya sudah 3 hari saya enggak pulang-pulang. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
4: Jambi Petang Iko.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 26 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti anak-anak MI Al-Ikhtiar di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Diharapkan dapat kembali belajar di ruang kelas aman dan layak. Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan 200 juta untuk mempercepat rehabilitasi madrasah yang rusak akibat gempa pada 15 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara saat meninjau kondisi madrasah. Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Rehabilitasi madrasah diharapkan memulihkan kegiatan belajar mengajar serta mengembalikan rasa aman bagi siswa, guru, dan orang tua. MI Al-Ikhtiar berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kementerian Transmigrasi berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Hal itu agar rehabilitasi dilakukan sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh warga sekolah. Menteri Transmigrasi juga menegaskan masyarakat tidak boleh dibebani oleh sekat kewenangan antara lembaga ketika membutuhkan pertolongan. Pemerintah harus bekerja sama agar bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan tidak menjangkau kebutuhan yang belum tertangani. Gempa pada 15 Agustus 2026 merusak MI Al-Ikhtiar serta juga berdampak pada sejumlah kawasan transmigrasi di NTT. Sebanyak 13 satuan pemukiman terdampak tersebar di kawasan Maukaro, Kabupaten ND, Embai, Kabupaten Nagekeo, Bajawa, Kabupaten Ngada, serta Komodo. Secara keseluruhan sekitar 1.043 kepala keluarga terdampak dan 1.536 rumah mengalami kerusakan. Pada masa tanggap darurat, Kementerian Transmigrasi telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok. Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Menteri Transmigrasi Iftitah juga mendatangi SDI Naganai di Manggarai Barat. Di sekolah tersebut, ia menyerahkan bantuan sepatu dan boneka panda dari Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong. Bantuan sepatu diberikan setelah pada kunjungan sebelumnya, Menteri Transmigrasi mendapati masih ada siswa yang bersekolah tanpa alas kaki memadai. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas kepedulian Duta Besar Wang Lutong terhadap kebutuhan anak-anak di Manggarai Barat. Menteri Transmigrasi juga mengajak para siswa untuk rajin belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Ia mendorong mereka membekali diri dengan keterampilan relevan dengan peluang ekonomi di Manggarai Barat, termasuk kemampuan berbahasa asing. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Penguasaan bahasa asing dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi pemandu wisata maupun bekerja di berbagai bidang. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

informasi, kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya kami ucapkan selamat sore untuk kanti-kanti ya, yang saat ini dalam perjalanan. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga ya. Masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menghormati proses hukum yang membelit Yogi Gilang Arya Setia di Pengadilan Negeri Padang. Proses hukum yang sedang dijalani Yogi, yakni terkait penyediaan layanan internet berbasis jaringan Starlink. Menteri Komdigi Mutia Hafiz mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum tersebut. Namun dalam kasus itu, ia menuturkan bahwa dalam penanganannya diperlukan langkah-langkah solutif melalui pembinaan. Lebih lanjut ia mengungkapkan Kemkomdigi menyoroti kasus hukum yang membelit Yogi tersebut ke dalam dua sisi. Hal itu dijelaskannya dapat menjadi pertimbangan akan proses hukum tersebut. Pertama dijelaskan Mutia, yakni mengenai perizinan yang harus dimiliki seseorang dalam penyediaan layanan internet. Sementara sisi keduanya diungkapkan Menkomdigi, yakni terkait kebutuhan masyarakat dalam kualitas layanan internet yang lebih baik. Meskipun wilayah Sikakap Mentawai telah terjangkau jaringan 4G, ketersediaan infrastruktur pendukung masih menjadi tantangan. Salah satunya belum tersedianya jaringan serat optik atau fiber optik. Padahal untuk layanan 4G di wilayah tersebut masih bergantung pada satu operator. Hal itu dinilai Menkomdigi sebagai suatu kondisi yang dapat dipisahkan. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, untuk sementara itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Masih kembali kami hadirkan tentunya ya Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya dan juga sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jadi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Ya, ganti-ganti di mana pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 14 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50. Kesiapan tersebut mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu hingga distribusi kepada masyarakat. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan Pertamina terus memperkuat kesiapan fasilitas dan infrastruktur B50. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi. Menurutnya, Pertamina terlibat langsung dalam proses penerimaan FAME, pencampuran, penyimpanan, hingga distribusi B50. FAME diterima dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati. Penerimaan melalui kapal, mobil tangki, maupun pipa terminal Pertamina. Setelah diterima FAME, disimpan dalam tangki sebelum memasuki proses pencampuran dengan solar. Proses tersebut dilakukan melalui metode sequential blending, inline blending untuk menghasilkan komposisi B50. Pertamina Patraniaga juga telah menyiapkan new gantry system di 11 lokasi untuk mendukung pengisian B50. Infrastruktur disebut digunakan untuk proses pengisian atau pemuatan B50 ke kendaraan maupun mobil tangki. Hari mengatakan distribusi B50 membutuhkan perencanaan yang matang karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertamina terus memantau pola suplai agar kebutuhan bahan bakar masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu.

Ya, ketika dimanapun berada, kita nikmati irama yang bernuansakan islami sambil kita menantikan kumandang azan Isya yang jatuh pada pukul 19 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat.

dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ia membeberkan dalam gelaran HUT Republik Indonesia ada beberapa perlombaan tradisional yang selama ini menjadi budaya Indonesia yang beraneka warna.

Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutlah. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kajian secara teoritik menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Menurutnya ia juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk menyiapkan penerapan gagasan tersebut. Namun, ia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan teknisnya. Selain mengkaji pemanfaatan singkong, ia juga mengatakan BRIN berkoordinasi dengan Polri dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Hal itu dilakukan dalam upaya penanganan karhutlah melalui teknologi modifikasi cuaca. Dalam kajian tersebut, BRIN menemukan sejumlah material yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca. Ia menyebut material seperti jumakron dan natrium klorida atau NaCl berukuran 25 mikron. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya menemani nanti-nanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya nanti-nanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Tentunya nanti di Jambi Malam Iko dan juga dilanjutkan di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Wei Uti, ini danau pega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Wele, tunggu dulu. Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali. Wow, citar membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon, wah. Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
3: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate Dahulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
4: Hei, putri-putri kayangan.
5: Hai juga, Om.
4: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat. Lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
4: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Li.

0: tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Mau hulu mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal imat tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahu dulo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: Is so sweet.
4: Sekau ne.

0: Eh, jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu eh. Eh, Muto. Aku pakai dahulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, pate dahulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hemuto, yang kau datang cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: suara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

0: sumpah Himoto. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Oh,

0: lantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Nimboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Nimboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Paterahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Nimboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Paterahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita. Ya, dia semanggoro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye-bye.
1: Alah, mana nih Uti?
2: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
1: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
2: Uti!

0: album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Ah, tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
4: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
1: Ah, ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
4: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
1: Ah, banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
0: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
1: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
2: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
3: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
1: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
5: Iya!
0: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
4: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
1: Siapa kamu?
4: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
1: Maafkan hamba, Sunan, atas kesombongan hamba. Tapi Bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
0: Dengan sedikit lambaian tangan Sang Sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
4: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri, akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
1: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu. Ya Sunan.
4: Baiklah. Mari kalian semua. Mari ikut denganku.
0: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh Sang Raja Kera Yang Sati yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
5: Sang Raja, apa yang kau risaukan, Sang Raja?
6: Iya, Sang Raja. Tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Terdengar wangsit dari Sang Yang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
5: Tak mungkinlah itu, Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
8: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
7: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
5: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang. Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang, Sang Raja?
6: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
7: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, ia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
5: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
7: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
0: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: Setidaknya kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya. Kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pula. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai! Ya! Hai! Ya! Ya! Wah! Rasakan pukulanku! Ya! Ampunkan hamba, sang putri. Hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu. Tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu. Sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu. Tapi sekarang, aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik. Menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari. Menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba, sang putri. Aku merasa kalah, putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu. Dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini. Bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
4: Jambi Malam Iku.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya.

Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya Batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, Batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

99,2 FM Programa 4 RRI Jambi ya, ganti-ganti selama bertahun-tahun ya. Sebuah arca berbentuk tokoh pewayangan Semar meninggalkan misteri bagi warga Cirebon, dan saat ini benda misteri itu terjawab sudah ya. Sebuah batu yang berbentuk menyerupai sosok Semar meninggalkan misteri bagi warga di Kelurahan Pejambon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan arca Semar itu kerap dikaitkan dengan peninggalan masa lampau. Bahkan arca itu disebut-sebut memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan di masa lalu. Namun misteri mengenai asal-usul arca tersebut mulai menemukan titik terang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon memastikan batu yang selama ini dikenal masyarakat sebagai arca Semar, menurut mereka itu bukan peninggalan sejarah dari masa kerajaan maupun kolonial. Menurut penelusuran di lapangan dan juga keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, benda tersebut justru diketahui merupakan hasil karya manusia. Karya tersebut terbuat dari zaman modern. Subkoordinator Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh pihaknya usai melakukan penelusuran, dan pihaknya berupaya menggali informasi dari warga yang mengetahui sejarah benda tersebut. Salah satu informasi penting itu berasal dari seorang warga yang bernama Sebat berusia 83 tahun yang disebut mengetahui secara langsung proses pembuatan, sehingga perpindahan batu tersebut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Keterangan Sebat ini menjadi salah satu petunjuk penting ya untuk mengungkap misteri batu yang selama ini dianggap memiliki nilai sejarah tersebut. Batu berbentuk menyerupai arca Semar itu diperkirakan dibuat sekitar tahun 1950 oleh masyarakat setempat. Material batu disebut berasal dari kawasan Sungai Cipager atau Sungai Asem. Setelah dibentuk, benda tersebut kemudian beberapa kali mengalami perpindahan lokasi seiring perkembangan pemukiman dan aktivitas masyarakat. Sekitar tahun 1960, batu tersebut dipindahkan ke kawasan pemukiman warga. Beberapa waktu kemudian benda itu kembali dipindahkan ke kawasan sekitar jalan raya. Riwayat perpindahan itu pula yang membuat keberadaan batu tersebut semakin menarik. Tapi seiring berjalannya waktu, cerita mengenai asal-usulnya berkembang di tengah masyarakat hingga membuat persepsi lain di masyarakat.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya K.

0: Ya, ganti-ganti malam hari ini untuk gelaran 28 Agustus 2026 ya, formasi 21 sampai dengan formasi 23 diapresiasi Budaya Kito dengan lagu-lagu Minang masih di nomor yang sama ya, 08 11 670 79 20. Kita sapa dulu nih untuk yang pertama. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya
0: dong? Alhamdulillah baik-baik baik Bunda malam hari ini. On demand day Tuesday lah pokoknya. Oh, sudah. Tadi di
1: Kanyang Bana
0: pokoknya.
1: Salah
0: pokoknya lama Bana lah gitu ha.
1: Apa lawak?
0: Mie rebus. Iya, tanggal tua Iya, kalau tanggal tua nih makannya mie rebus, tapi ada telur, campur telur. Hah?
1: Iya di paketan dua.
0: Iya. Bunda.
1: Lama banget dah, apa-apa.
0: Oi.
1: Oi,
0: pokoknya lama banget lah.
1: Iya.
0: Ah, gimana nih Bunda lagunya? Lagu apa nih? Lagu Minang malam Minggu.
1: Lagunya Balaki Terasa Menjando.
0: Balaki Terasa Menjando. Itu nyindir laki-laki nian kalau macam itu tuh. Coba
1: pengguran ya.
0: Ah?
1: Kalau suka coba.
0: Yo, silakan. Boleh lanjut.
1: Salamnya Benya Udah Andre, salam malam, besok pulang hati-hati ya Daya.
0: Iya.
1: Ini ada empat kali ini, nomor di Ramlan, nomor satu, Grisina, Grisolia, Naila, Fere, Amita, Wahode, Melati Uta, Kabutet, Bunda Rista, Mang Ajun, dan Ida, Mas Lapno, Ajun, Mang Ola, Bini Ayam, Pak Bu Ahmad, Pak Bu Sohes, Abdullah, Abdi Musi, Nanti Kedawi Mata, Putra Pulau Tijan, Iun Sumpul, ada Tirusi, terus ada Mama Kembar, terus ada Sinta Palima, terus ada Mama Berlin, terus ada siapa lagi, Bang Darus, Muda tuh ada Mama Titin, Mak Ija, Arni Mudon, Saida, Neng Meli, pokoknya kedua ada ya?
0: Ayo.
1: Lagu ada dah?
0: Ada nih, saya kasih yang raso raso DJ nya nih ya.
1: Ya.
0: Ah, oke lah kalau macam itu.
1: Apa nan ada di
0: sana? Ah, yo lah ditunggu be. Oke. Yo yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nadia ya. Untuk apresiasi Budaya Kito malam hari ini dengan lagu-lagu Minang ya. Di belakangnya Bunda Nadia kita terima lagi nih. Siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda, kalau masih ngantuk tidur aja dulu ya.
2: Enggak lah nih baru tadi dari rumah sakit.
0: Cek kesehatan atau
2: enggak itu anak ponakannya dari ngebawa cucu.
0: Oh, baru
2: dianya baru sore ini masuk.
0: Iya. Oh, anaknya sakit atau gimana?
2: Anak ponakan.
0: Baru
2: punya cucu dengan Bunda.
0: Enggak, maksudnya ini lahiran apa sakit apa gimana?
2: Enggak, ranak-ranak dianya sakit.
0: Oh, mungkin sakit.
2: Ini anak-anak panasnya tinggi, turun, naik turun, naik turun panasnya.
0: Iyalah, karena memang cuaca ya. Kurang-kurangin deh aktivitas di luar gitu loh, Bunda Wati.
2: Iya sih, kalau Bunda aktivitas di luar terus lah.
0: Pakai masker?
2: Iya, apalagi kalau sudah manggale. Mancari pitih.
0: Iya, tapi harus pakai masker, banyak-banyak minum air putih Bunda untuk biar tetap fit ya.
2: Ini si Mak Wo.
0: Kenapa?
2: Mak Wo butet, miss call ke WA. Mak Wo bentar, Mak Wo baru masuk, Mak Wo.
0: Iya, baru kata pembuka ya dah, belum kata inti ya dah ya.
2: Alu udah cakap lama-lamanya, baru kau bantah.
0: Iya, ada kakak butet nih, nanti aku marahin dia, Kak.
2: Andre.
0: Apo?
2: Balaki rasa menjanda ada, Andre.
0: Lah sudah, tadi di request tuh.
2: Pasal request Nadia, lagu Bunda di request dia.
0: Ah, iya, alhamdulillah, jadi Bunda kan bisa nah, request yang
2: bunda,
0: lain.
2: Bunda lagu yang lain, Bella, Bunda lagu yang lain.
0: Apo tuh?
2: Rokok tabali, bareta utang.
0: Rokok...
2: Kota Bali baret tau utang.
0: Ai, ngapo ni lagunya ni nyinggung laki-laki ay, semua ni lagunya ni.
2: Itu gawe jantan atau rokok dibeli dia berasa dibelinya.
0: Nah itulah lagunya nyinggung-nyinggung galo ni kayaknya ni. Tadi balaki rasa manjando. Ha.
2: Ai dalam baliki mencari laki muda lah bosan. Ah. Kalau sekolah.
0: Rokok ta Bali bare tau utang ya. Ah, iyalah, salamnya buat siapa nih Bunda?
2: Pak itu kang rokok lu.
0: Alhamdulillah saya udah merokok lagi Bunda.
2: Ayah bapak udah ngerokok dari bujangan.
0: Mantap, sehat tuh berarti tuh ya.
2: Ya, emang ada ngerokoknya di rumah dah.
0: Nah, cuma di luar dia merokok?
2: Enggak, cuma anak bujang Bunda yang merokok yang paling besar.
0: Oh, ya mudah-mudahan cepat insap deh ya.
2: Tapi kalau balik ke rumah tapi kalau di sana aja ngokok sana aja kan kerjanya mandah sebulan sekali wali-wali.
0: Oh iya oke. Bunda mau salam buat siapa nih Bunda?
2: Salam buat kasadonya lah. Buatnya Mak Wo Butek. Ayo Mak Wo Butek, masuk Mak Wo Butek.
0: Ditunggu aja.
2: Ikut pesawat tim mau keluarnya.
0: Pokoknya kita tunggu bae, nanti tuh muncul lah tuh Kak Butek tuh.
2: Iya. Kalau yang sini masuk, Pak, kita nyanyi saudara Ude, kakak Butet, kakak Langki.
0: Disebut, Be, namanya Bunda, disamper-samperin, ya.
2: Nomor HP kok kemana-mana masalahnya?
0: Iya, artis lah pula, tak kenal kemana-mana nomornya, ya.
2: Bebek Ude gak nak main ke Cimambule, Andre juga pernah ke Cimambule.
0: Sering lah saya lewat.
2: Masih organ, Andre, ya?
0: Alhamdulillah, kalau ada yang mencatar, kita main. Kalau tak, dah sudah lah di rumah, be.
2: Anak pakmu, kapatang tuh, Andre, yang apanya, organnya?
0: Iya, betul. Yang main cuman kawan saya tak ada main lagi.
2: Kalau lah kami tuh, kan kami berasal sore-sore sama sultan, sama siapa.
0: Iya, itulah tadi, kalau nampak saya tegur, be, bunda. Saya ini bukan apa, kadang tuh lupa gitu kan.
2: Siapa tuh kan? Oh itu Andre lah, kata dia punya, ya punya organ. Oh tahu lah.
0: Iya, bukannya saya sombong bunda, saya tuh macam mana ya kan, kadang kan orang nengok saya sih kok, saya nengok orang banyak, jadi saya agak lupa-lupa gitu kalau gak ditegur gitu lah.
2: Bunda juga, bunda saya kok nengok bunda banyak, jadi bunda bingung.
0: Nah itu tadi, banyak orang ngomong sombong, bukan sombong sebenarnya. Kita nak sok baik itu takut salah, kan cuma itu ya.
2: Andre kapan nak mampir Cimambule?
0: Cimambule di manonya tuh? Di polsek?
2: Lantas.
0: Kalau di polsek, tidak lah, takut lah saya kalau masuk polsek tuh.
2: Di belakang sat lantas itulah, Nyamanggale.
0: Saya
2: kan belakang sat lantas sama Teko tuh lah.
0: Tahu lah kalau daerah situ.
2: Tekwan model, ada tulisan AAM-an.
0: Di situ ya?
2: Depannya ada orang meja raja jual kue.
0: Situ bunda jualan?
2: Iya.
0: Iyalah, insya Allah besok-besok kalau ada saya lewat situ ya.
2: Ajak baik hati tuh si Didi tahu tuh.
0: Iya oke.
2: Didi alias Dirman tahu tuh.
0: Iya oke.
2: Andre yang belum sampai situ, Andre sama Andre.
0: Iya. Iyalah, besok-besok kalau ada waktu saya mampir ya bunda ya.
2: Ada lagunya ya?
0: Lagunya ada bunda.
2: Aman lah pokoknya. Bisa bunda cari lagi yang baru. Rest lagi.
0: Oke deh, kalau kayak gitu ya.
2: Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi untuk sesi pertama ini ya. Ada siapa nih yang masuk ya? Silakan di 0811 670799. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam masuk juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas.
0: Kabarnya alhamdulillah sehat dan baik sekali.
3: sekolah.
0: Pero kayak mana kabarnya?
3: Baik-baik saya.
0: Serius?
3: Masuk
0: ke kamar. Enggak usah, dibuka aja. Lagi panas nanti gini, bisa. Lagi panas.
3: Nanti kedengar orang.
0: Ngomongnya biasa aja. Kenapa takut sih? Emang ada yang dirahasiain gitu?
3: Ada kakak.
0: Oh iya, ada kakak, nggak apa-apa lah.
3: Lagu kita?
0: Apa?
3: Lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagu apa nih?
0: Bebas aja mau lagu apa.
3: Serius,
0: lagu Minang.
3: Ini apa? Apa itu ya? Rantau Banagari dari Andra Respati.
0: Andra Respati.
3: Ya.
0: Andra Respati, apa tadi judulnya? Rantau Banagari ya.
3: Iya, Rantau Banagari.
0: Oh ya, ada nih lagunya. Nggak tahu artinya apa lagu nih?
3: Nggak tahu. Nggak tahu nggak?
0: Mana aku tahu lah. Rantau berarti merantau gitu ya kan?
3: Mungkin.
0: Banagari berarti apa tuh? Apa artinya ya?
3: Apa ya?
0: Kalau menurut Pero apa?
3: Nggak tahu sama sekali.
0: Nantilah kita tanya sama orang Minang nanti ya, kalau ada dia masuk lagi apa sih artinya dari Rantau Banagari ini ya.
3: Gimana cerita madu?
0: Apa tuh?
3: Madu ketemu madu kemarin, cantik muda.
0: Madu belum ketemu.
3: Masih enggak keluar.
0: Ya kayak mana ya, cuacanya kan kurang bagus ini. Kita mengurangin aktivitas di luar rumah. Iya kan?
3: Jadi cari
0: ya belum sempet jalan-jalan juga. Kalau sudah sampai rumah udah mager tuh di rumah, malas mau keluar, Fer.
3: Iya.
0: Hawanya sumuk kan?
3: Iya, kabut.
0: Nah itu dia. Iya itu makanya kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Kenapa emangnya? Kamu ada madu?
3: Enggak ada.
0: Oh kirain ada madu.
3: Enggak ada aku madu.
0: Di madu mau? Ya udah deh, jangan ngomongin itu nanti. Ya aduh, jadi apa ya? Nanti masuk Jambi TV. Ya, Fir, ini lagunya nih mau disamperin buat siapa?
3: Samperin buat Mas Kakal 3 kali.
0: Pengajati. Iya.
3: Yang udah masuk tadi Bunda Wati.
0: Bunda Wati, Bunda Nadia.
3: Bunda Nadia.
0: Buat
3: Bang Andi Mokin, Bang Amjad Yusuf juga ya. Selamat malam Bang Andi Sastra. Buat Bang Abdul Rohim juga.
0: Iya.
3: Mariko, Pak Desartin. Amar, Bang Armi, Cik Rusi.
0: Iya.
3: Buat semua-semuanya, Mas ya.
0: Oke deh.
3: Tadi akhirnya apa Mas Derman terputus.
0: Kenapa? Pulsanya habis apa gimana? Ya,
3: aku pakai HP yang satunya ini enggak tahu sinyal mati sendiri.
0: Iya. Nanti ditelepon lagi kan bisa ya?
3: Iya, belum tempat lagunya Mas.
0: Oh, mau disamper mau ada nitip-nitip enggak nanti biar aku samperin ke Mas Dirmannya?
3: Enggak pernah. Nanti aku telepon lagi dia.
0: Oh, iya deh kalau gitu ya.
3: Nantinya ditunggu Mas ya.
0: Oke, makasih.
3: Mas, pulangnya hati-hati aja.
0: Oh
3: ya, buat Anita.
0: Ini
3: Wak Udin sama Bang Gadi CS sama Ajeng juga ya. Kurang masuk Ajeng.
0: Iya.
3: Buat masuk ke selalu jaga kesehatan.
0: Oke.
3: Wah, nanti pulang ke rumah istirahat. Pulangnya jangan lupa ke masker ya.
0: Oke dah.
3: Lagunya untuk Mas loh.
0: Iya, makasih banyak.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simak dulu nih ada 3 lagu ya. Balaki Raso Manjando nih.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 FM 99,2 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM,

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Untuk apresiasi budaya kita malam hari ini silakan kembali ya di 08116707920. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pina di kantor.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan Mas Andre ya?
0: Betul, Mbak Vina, enggak salah.
1: Alhamdulillah, semoga kabar baik juga Mas Andre di sana.
0: Lama nih, enggak masuk kemana aja?
1: Iya, tapi kemarin dari area digitalnya enggak bisa streaming.
0: Oh, mungkin karena
1: apalagi menjelang masuk Piala Dunia.
0: Oh, begitu ya.
1: Katanya gitu, soalnya saya pertanyakan juga sama penyiar RRI di sini.
0: Iya.
1: Kampar gitu.
0: Iya. Eh, gimana nih Kampar kabut asap juga?
1: Alhamdulillah udah berangsur-angsur dan enggak separah kemarin.
0: Iya. Menyesakkan dada ya asapnya ya.
1: Iya,
0: diimbau
1: yang pakai masker.
0: Iya, ya kita nggak tahu tuh ya.
1: Bekerja di lapangan.
0: Penyebab kebakarannya tuh disengaja atau bagaimana tuh ya?
1: Nggak tahu ya Mas
0: Andre. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi lah yang membakar lahan ya.
1: Kalau memang dari ribuan hektar gitu nggak mungkin itu pribadi ya.
0: Iya, perusahaan ya.
1: Mungkin ya kan Mas Andre, nggak mungkin selebar itu untuk perorangnya.
0: Iya, ya menghemat biaya operasional sih alasannya.
1: Ya itu alasannya. Mudah-mudahan yang sudah terjadi tidak terulang lagi, sudah mulai berlalu, jangan terulang lagi.
0: Iya. Oke deh. Ini lagu Minang kita, Mbak Vina mau lagu apa nih Mbak?
1: Lagunya dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Dari Ayu Amanda dengan Ridho Zulma.
0: Apa judulnya?
1: Tagilo-gilo itu dari Maya Fahira dengan Gixin.
0: Tagilo-gilo?
1: Ya, dari Maya Fahira.
0: Oke. Sebentar aku cariin dulu ya. Mau salamnya buat siapa, Mbak?
1: Selangnya udah lama yang gak itu. Selalu mohon maaf. Yang mudah-mudahan saya teringat dan bisa diingat ya. Terus saya sampai tuntas, semoga saya selalu dilancar rezekinya keluarga, Bang Haji, Mbak Pina, Mbak Anur juga, salam juga buatnya, Bang Aman, Bang Rudi.

0: Andi mungkin juga dengerin juga ya. Terima kasih Tenggolannya Kringalang. Terima kasih kabar baik selalu. Buatnya Bang Dika Kerabinata. Buatnya di Tekster Nasinya juga.
1: Iya.
0: Terima kasih Bang Ijo juga. Terima kasih Tenggolannya kemarin.
1: Terima
0: kasih Bang Ma'ajo, Bang Ujang juga. Bang Ijul juga. Bang Ijul juga di Baju Bang juga ini.
1: Iya.
0: Salam juga Bang Mbak Vero, Mbak Ajeng. Satu lagi, Bunda Pali nih sama Bunda.
1: Iya.
0: Siapa ya kemarin?
1: Apa?
0: Bunda Purnama ya, Nadia Bunda Purnama, Nadia Purnama sama Pak Alinya. Bunda Pak Ciro sendiri, Pak Hanjo Yusuf. Siapa lagi ya? Buat yang di Kalimantan itu siapa ya kemarin? Lupa-lupa.
1: Pak Abdurrahim ya?
0: Iya, Pak Abdurrahim juga ya.
1: Iya.
0: Dan semua yang dengerin RRI Prompet yang dengerin sampai selalu semuanya. Yang bergabung ya belum juga. Oh, Bona Kisemar juga.
1: Iya.
0: Dan buat semuanya semua aja tadi udah ya. Spesialnya buat Mas Andri yang berkata sampai jumpa.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Andri sepertinya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina di Kampar. Yuk, silakan. Tadi tuh ada yang nelpon juga ya, tapi enggak keangkat. Sorry. Karena ya ada panggilan mendadak, jadi ditambah satu lagu. Silakan kembali untuk ganti-ganti yang mau ikutan gabung di malam hari ini dengan lagu-lagu Minang ya. Satu lagu tadi sudah ada Mayang Sahira ya, Tegilo-gilo. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Mbak Ajeng.
2: Iya, sehat Mas?
1: Ya sehat sih kalau pakai masker.
2: Kalau nggak pakai masker nggak sehat. Kalau di sini yang nggak sehat kantongnya loh Mas.
1: Ya kalau itu alhamdulillah gitu ya tetap ya.
2: Biarlah 1.000 Mas ya.
1: Apa?
2: Biarlah cuma 1.000 di kantong. Intinya ada uang ya Mbak.
1: Ya gimana, mau dibawa stres tambah stres ntar.
2: Beneran.
1: Iya kan? Bawa santai
2: bikin,
1: aja.
2: Mas bikin enjoy aja dah Mas.
1: Iyalah, bakso, bakso.
2: Bakso.
1: Apa tuh?
2: Bakso, bakso.
1: Bawa slow. Bawa slow kayaknya ya. Aduh.
2: Lagunya lah Mas.
1: Apa langsung aja lagunya?
2: Pulang, pulanglah udah.
1: Pulanglah. Waduh, lagunya sedep banget dah ini.
2: Sedih?
1: Hah?
2: Sedih?
1: Ya iyalah, sedih lah.
2: Udah tuh gak pulang-pulang.
1: Pulang lah, udah pengantin baru. Masa ditinggal-tinggal terus?
2: Basing.
1: Nah, katanya pengantin baru kemarin.
2: Siapa yang bilang?
1: Ada ya, kamu lah ngakunya.
2: Enak aja ya.
1: Siapa?
2: Pengantin baru, anaknya udah satu kok pengantin baru.
1: Ya biar lebih ini maksudnya, biar tetap mesra gitu. Ya iya.
2: Kapero, tinggal Kapero. Nakal dia Kak Piro.
1: Enggak lah, aku enggak nakal-nakal amat sih, masih jinak lah.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Hati-hati aja kalau nakal, yang di rumah palang pintu.
1: Enggak lah, kalau yang di rumah mah udah oke aja, dia ngomong kok sudah aman aja, enggak masalah. yang penting uang gaji buat dia katanya.
2: Uang. Wow.
1: Jadi kalau ada yang muda tuh jadi pembantu.
2: biar gue aja lah jadi pembantu.
1: Oh jangan.
2: Wani Piro.
1: Jangan ah, akunya yang takut kalau sama kamu kayaknya. Ngeri aku sama kamu ya.
2: Ngapa ngeri?
1: Nggak tahu ya.
2: Memangnya gue ngigit, memangnya gue harimau.
1: Ya takut aja pokoknya. Kalau terlalu agresif tuh ngeri kita.
2: Padahal itu cuma hanya di mulut aja tau nggak. Padahal sebenarnya ya takut juga.
1: Malu-malu ya, malu-malu ya.
2: Malu-malu meong.
1: Oh iya.
2: Kapiru sudah lah, Kapiru udah masuk ya.
1: Udah Mas, tadi, ya? Udah.
2: Mas, udah.
1: Ya udah samperin aja kalau gitu, buat siapa lagunya?
2: Buatnya Kapiru. Buatnya siapa lagi?
1: Siapa?
2: Buatnya Kak Vina tadi, dari mana aja sih suaranya kok nggak ada menghilang.
1: Kemana dia katanya sih?
2: Nggak tahu. Joka-joka.
1: Sibuk lah, sibuk.
2: Sibuk itu. Buatnya Bunda Farida juga. Bang Ijalnya sama Uni Iwinnya. Buat Bude Sila masuk Bude. Kak Butet juga.
1: Iya.
2: Bunda Wati Upa sama Ya Emma. Bunda Nadia sama Bang Alimin, Bang Ramelan, Bang Amar Gopung, Bang Army. Udah tuh siapa lagi ya? Bang Aju. Apa lah ya, buat saudara kita yang jauh di sana udah tidur mungkin. Siap? Yang di Kepri sana.
1: Di Kepulauan Riau, siapa
2: Kepulauan
1: ya?
2: Kepulauan Riau. Bang, siapa ya?
1: Bang Puja, bukan ya?
2: Bukan.
1: Siapa tuh?
2: kan lupa namanya siapa.
1: Siapa namanya yang di Kepulauan Riau ya?
2: Di Kepri kan?
1: Iya, siapa tuh?
2: Lupa namanya, pokoknya yang di Kepri aja lah.
1: Oke deh.
2: Yang suka bawel tuh.
1: Oh, ya, terus.
2: Buat Bang Andi mungkin sudah masuk?
1: Belum, Bang Andi.
2: Masuk Bang, jangan tidur aja Bang.
1: Tengango kalau tidur we.
2: Tengango, awas iya. Ada nyamuk masuk.
1: Tuh, terus.
2: Bang Ijal, Bang Rudi, masuk Bang Rudi. Bang I. Bang Abdullah buat semuanya aja lah dah.
1: Iyalah.
2: Ya. Ntar pulang hati-hati ya.
1: Oke deh.
2: Jangan lupa pakai masker.
1: Pastinya.
2: Langsung pulang.
1: Yuk nih. Aduh, lebih-lebih istriku deh pesannya.
2: Kalau ke rumah Kak Peru gak apa-apa.
1: Ya soalnya istriku aja cuek gitu kan. Ini
2: dasar. Gak setia.
1: Iya, istriku aja cuek gitu loh. Gak.
2: Kalau kami dah, kalau dia begini hati-hati. Ya, jaga mata jaga hati ya. Iya, katanya.
1: Prewet
2: bawel, katanya.
1: Iya.
2: Makasih ya mas, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, kalau bisa tuh terus ya begitu ya. Dari awal menikah sampai akhir pernikahan harus tetap romantis gitu gitu ya. Walaupun lagi buntu juga ya kan. Soalnya wanita tuh kalau lagi buntu, aduh, kemana-mana gitu loh. Siarannya tuh sampai, aduh, pokoknya jauh banget deh ngomelnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Andre.
1: Iya Bang Andi.
3: Apakah?
1: Baiklah Bang.
3: Sudah masuk ini.
1: Iya alhamdulillah kalau udah masuk.
3: Iya.
1: Debu makin banyak ya.
3: Wah, debu makin banyak Bang Andre.
1: Wis, luar biasa dah.
3: Iya, makanya kita tuh harus jaga-jaga lah Mas Andre.
1: Jaga apa nih?
3: Ya, segala-galanya.
1: Jaga parkir.
3: Jangan.
1: Wih, jaga park Bang, jaga parkir mantep juga, Bang.
3: Iya, mantap tapi lebih banyak debunya.
1: Ya makanya jaga apa nih maksudnya?
3: Ya maksudnya jaga kesehatan gitu loh.
1: Oh iya, ya iyalah.
3: Ini lagu apa Mas Andre?
1: Lagu Minang kita.
3: Oh lagu Minang, kalau lagu Minang sudah naik nggak ini? Takicu Denantara.
1: Takicu kayaknya belum deh ya.
3: Ah kalau belum itu aja yang Andi Muksin saya.
1: Oke deh, salamnya buat siapa Bang?
3: Oh, sudah banyak yang masukin ya, sudah sesi keberapa nih Bang?
1: Ini sesi kedua.
3: Oh, baru kedua ya, sesi pertama siapa aja tadi Bang?
1: Tadi sesi pertama ada Bunda Nadia, ada Bunda Wati, ada Peru Transito ya.
3: Oh iya, iya. Sudah masuk, selamat malam ya.
1: Oke.
3: Okay. Abuaknya Ajeng, Abang sudah masuk nih di Ajeng.
1: Iya.
3: Apa kabarmu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya juga Bang Abdullah juga ya. Bang Ramlan juga, Bang Rudi kalau lagi monitor, selamat monitor.
1: Oke. Okay.
3: Buatnya Bang... siapa namanya Banteng Guardiansa juga ya.
1: Iya.
3: Buatnya Bang Amar juga, Bang Armi. Buatnya Mbak Ikram Pianti juga kalau lagi monitor, sama monitor. Buatnya Mbak Naila juga.
1: Iya.
3: Buatnya Mbak Pero. Apa kabarnya? Buatnya Bung Tawasi, Bung apa... Tena dia juga ya.
1: Iya.
3: Buatnya seluruh pen perompak tanpa terkecuali ya. Pokoknya dibungkus jadi satu aja Bang Andre.
1: Iya.
3: Buatnya Bang Andre selama bertugas semoga sukses selalu.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Terima kasih Bang Andre.
1: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat 3 lagu ya malam hari ini ya. Untuk yang pertama itu tadi ada Tagilo Gilo, terus dilanjutkan dengan Pulanglah Uda. Oh, buat Mbak Anita sabar ya Mbak ya, nanti kita terima kembali. Ada juga nih Takicu di Nantarang. Tetap pantengin aja di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, 99,2 FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pro4 FM.
6: Ya, ganti-ganti di menit ke-25 dari formasi 22 malam ya, kurang lebih 35 menit ke depan kita masih bakal buka di line telepon ya. Halo, selamat malam.
7: Malam, assalamualaikum Bunda.
6: Waalaikumsalam juga, Uda Amar.
7: Apa kabar, eh?
6: Alhamdulillah sehat dan baik sekali malam hari ini, Uda.
7: Iya, alhamdulillah.
6: Uda, kabarnya?
7: Alhamdulillah, baik selalu.
6: Lagi ngapain malam Iko?
7: Enggak lah, lagi nyantai.
6: Lagi nyantai, ya kakinya lebih tinggi dari kepala, dak?
7: Hah?
6: Kaki lebih tinggi dari kepala, dak malam nih?
7: Kepala.
6: Saking selonjor, kayak gitu, dak?
7: Oh, enggak.
6: Oh, sudah. Oh, baru sudah.
7: Iya, duduk pula.
6: Oh, duduk pula sekarang nih ya.
7: Yo.
6: Iyalah, jangan banyak-banyak di luar, lagi banyak asap.
7: Ayo.
6: Macam mana aktivitas hari ini, Bang Amar?
7: Lancar.
6: Ya, syukurlah kalau macam itu ya.
7: Yo.
6: Jadi malam ini mungkin terkenang dengan lagu Minang, lagu apa?
7: Tagali-gali.
6: Tagali-gali.
7: Yo, tagali-gali.
6: Tagilo-gilo atau tagali-gali? Hah?
7: Tagali.
6: Benar di judul tuh.
7: Ayo.
6: Tagali-gali ya, dari Nyokanyang yo.
7: Yo.
6: Nyanyi. Cowok nyanyi kan?
7: Yo.
6: Ada juga dia dengan cewek. Mana yang mau nih? Alkawi dan Ayu atau Kanyang?
7: Ya, itu yang dua yo.
6: Yo, Alkawi dan Ayu.
7: Pasing lah.
6: Ah, yang mana?
7: Yang cowok.
6: Ah, cowok yang kanyang beda.
7: Yo.
6: Ah, iyalah salamnya buat siapa nih? Udah.
7: Bau Nito sebelah dari Koko.
6: Hah?
7: Bau dari sebelah.
6: Oh, iya dengan Mang Didi ya.
7: Iya.
6: Yo.
7: Selamat malam, udah macam macam selalu. Baru di baram balimin kawalnya mak dan dia pun nama, hati Pak Iman yang juga berdari kakak Butet, Bang Ijal, Bang Tamri, Mang Ajung, KDC NTL, Mbak Adula, Mbak Sewan, Mas Putra, Bula Kijang, Mbak Mucuk, Suli juga menjadi Yusuf.
6: Yo.
7: Tapi dan juga punya Mama Iza, Putra ETM, Mbak Armi, Waknya Mas Kri, Bu Desila, Mak Selia, Mak Yani, Bu Yani, Bu Naimiyati juga. Wak Pero juga ada Cinta Palima.
6: Iya.
7: Waknya Bunda Berlin, ya udah masuk?
6: Belum ada, Mak Berlin belum ada masuk.
7: Waknya Mak Ayang juga, waknya Mak Andika Kerawinata, Bang Juli juga.
6: Iya.
7: Waknya Cemar, Bang Simon.
6: Iya.
7: Waknya Pujan Suma juga. Waknya Galgalo lah ya.
6: Iya lah.
7: Gue ditunggu ya.
6: Oke deh.
7: Yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Amar ya di belakangnya. Bang Amar, silakan kembali di 0811670799920 ya. Halo, selamat malam.
0: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, aku jadi takut nih.
0: Kenapa takut? Emang, emang saya kapan orang?
6: Ntar ngomel lagi enggak ya? Aman ya?
0: Ya kalau enggak nih. Enggak lah, aman.
6: Ah, syukurlah. Yang damai-damai enggak, aja.
0: Ya, iya jangan makanya. Jangan ada yang mancing-mancing.
6: Siap, ya. Siap. Oke, sehat ya hari ini ya?
0: Kurang enak. Apa nih bang, lehernya sakit.
6: Leher? Mungkin efek kemarin tuh ya?
0: Bukan juga sih.
6: Apa?
0: Apa namanya? Abang ini suka mancing-mancing.
6: Enggak, bukan mancing-mancing. Kalau masih emosi, nanti aku puterin lagu yang lucu-lucu ntar gitu loh.
0: Oh, yang lucu-lucu. Kalau ditanya bang, kalau enggak dipancing enggak lah.
6: Oh gitu ya, ya syukurlah kalau gitu.
0: Kadangnya itulah yang enggak punya orang malu.
6: Ya. Asap iya. Gimana? Asap di Sungai Toman masih berkabut atau
0: masih,
6: gimana?
0: Masih berkabut lah bang, apalagi kalau udah sore sih apa namanya kayak mendung. Jangan gedein deh.
6: Agak mendung ya. Berarti kalau siang kan nggak begitu terik ya, karena mataharinya kan tertutup oleh.
0: Enggak bang, kalau siang ya tambah panas.
6: Tambah panas ya.
0: Iya,
6: bayangin
0: iya.
6: Tuh kalau siang hari nggak ada kabut asap, mungkin terangnya lebih terang dari sekarang.
0: Iya betul sih bang. Iya kalau udah mulai jam ijaan itu mulai redup gitu, tapi dia berkabut gitu.
6: Iya, ya kurang-kurangin aja lah aktivitas di luar rumah ya.
0: Oh iya bang, jarang juga keluar rumah, kadang sekali-sekali lah.
6: Kenapa jarang-jarang keluar?
0: Iya apa dah asik itu mah, malam ini keluar.
6: Keluarnya malam ya, subuh ya?
0: Malam-malam gini lah, tadi ini baru dari Pematang Lumut.
6: Pematang Lumut di mana ya?
0: Cuma tahu malah di pasar, pulut ketan.
6: Pulut ya, itu kan biasanya untuk makanan burung perkutut itu kan?
0: Basing bukan untuk burung perkutut.
6: Jadi?
0: Pulut abang ketan beras ketan.
6: Iya, aku ingat kecilku dulu almarhum bapak.
0: Buat burung.
6: Almarhum bapakku itu ngasih burung perkututnya makanan pulut gitu.
0: Oh, bukan di pelet.
6: Bukan, itu ikan, untuk makan ikan, pelet. Sama untuk ini loh, untuk maksa seseorang biar jatuh cinta sama kita.
0: Buset. Kalau setahu aku burung perkutut itu bukannya itu bang, jewawut bang.
6: Oh iya betul, jewawut ya.
0: Abang ini jewawut, soalnya bojoku kan nyari burung itu juga.
6: Burung perkutut ya.
0: Iya, masa dikasih pulut.
6: Oh iya betul ya, tapi bentuknya jewawut itu sama pulut kan mirip-mirip ya?
0: Lain lah, abang dia kayak biji-bijian abang.
6: Oh iya jewawut ya, betul. Sorry, terima kasih udah diingatkan ya.
0: Iya, makanya itu. Buat ini bang, buat anak bocil tuh ini mau hafal mandi di besok malam mau masa itu. Terus ditaruh di mika-mika gitu loh, bawa ke masjid dibacain nanti.
6: Oh iya, berbagi nah. Kebahagiaan ya.
0: Iya, si bocilku ini yang kelas 2 ini mau tamat, mau naik Al-Quran di sini abang.
6: Wah mantep, syukurlah nah. Kalau begitu ya.
0: Iya, jadi kan kalau misalnya dibawa, misalnya pakai apa namanya, nampan apa kayak gitu kan susah, jadi kita langsung pakai bisikan kayak gitu, jadi kan enak satu-satu dibagi kawan-kawannya gitu.
6: Oh iya kan, betul.
0: Pakai apalagi
6: pakai santan ya, pakai santan nggak buburnya?
0: Pakai santan.
6: Oh iya mantap. Oke.
0: Nanti dikasih ini kan kelapa pakai gula merah itu loh bang.
6: Waduh, makanan tradisional banget itu ya.
0: Iya. Besok kan malam Senin dia kan Al-Quran, jadi sore-sore lah nanti kita masaknya kan gitu, nanti dibawa ke masjid gitu loh.
6: Oke, semoga barokah ya.
0: Amin.
6: Oke, lagunya lagu Minang apa nih Mbak Anita maunya malam ini?
0: Lagu Minang ya malam ini ya.
6: Yoi.
0: Lagu Minang ini aja bang, mimpi tarin tiang rusuh.
6: Mimpi?
0: Tarintang rusuh.
6: Oh, tarintang rusuh.
0: Tarintang rusuh apa gitu?
6: Ah, abang. Iya.
0: Rusuh banget lidahnya gitu.
6: Bang, ya wajar, lidah Jawa Barat suruh ngomong Sumatera Barat ya agak bingung ya kan?
0: Iya, dak.
6: Mimpi tarintang rusuh.
0: Iya, katanya turun dan hujan rambang patah. Hujan bang.
6: Mantep. Nini sering manggung kayaknya orangnya ini.
0: Waduh.
6: Iya kan? Iya manggung lah pas kondangan gitu enggak?
0: Oh, tahu aja Pak Andri.
6: kalau enggak dikasih panggung nih ngamuk kayaknya nih.
0: Oh iya, jelas. Lempar.
6: Waduh. Iya deh, serem-serem ya. Oke, ini lagunya mau disamperin buat siapa, Mbak?
0: Beneran kata Bang Andri itu nanti katanya dilemparin.
6: Iya bisa jadi kalau memang dia doyan gitu kan, kalau enggak dipanggil-panggil kan kesel ya.
0: Ya memang.
6: Nah itu makanya bisa iya bisa enggak lah gitu loh.
0: Jiwa meronta-rontanya datang ya.
6: Ini judulnya aku benerin ya, bukan mimpi tarintang, parintang ya.
0: Parintang gitu ya.
6: Iya, perintang rusuh. Oke, buat siapa lagunya, Mbak?
0: Lagunya dulu, pertama dulu buat Bang Andri ya, selamat bertugas. Kemana ini suaranya gak ada Bang, lama nih jalan-jalan nih.
6: Enggak sih, apa? Ada cuti. Enggak sih, kemarin diajak temen tukaran gitu.
0: Ya abisnya suara abang gak kedenger-dengeran semenjak ada yang ngamuk-ngamuk itu kan.
6: Ada-ada
0: kan ditakut ya.
6: Enggak sih, ada-ada lah, aku selalu ada lah. Iya. Bakal besok malam ada lagi. Besok malamnya ada lagi. Ini malam terus nih.
0: Berturut-turut gitu ya.
6: Betul, ya.
0: Yalah, kita anggap angin lawa aja, Bang. Anggap aja itu apa namanya?
6: Apa?
0: Apa namanya ya?
6: Asap
0: ya,
6: lah, asap.
0: Enggak ada api. Iya. Jadi enggak ada berpusing.
6: Oke.
0: Yalah.
6: Yuk.
0: Pokoknya buat siapa lagi ya? Buat Vero.
6: Iya.
0: Siapa tadi Bang Amar ya?
6: Bang Amar, betul.
0: Bang Ramlan juga. Siapa lagi? Iya Bang, mau kasih tahu Bang kabar duka Bang.
6: Dari siapa nih? Kabar duka soal siapa?
0: Tidak ini Bang, kan ada juga yang tergabung di RRI. Abang pernah gak dengar namanya Mas Ujo?
6: Mas Ujo?
0: Ah.
6: Gak dengar sih, kenapa?
0: Gak pernah denger. Soalnya terjadi juga sih. Berpulang ke Ramatullah Bang.
6: Kapan?
0: Malam ini tadi juga dari kabar juga dari radio Kuala Tungkal. Dia kan di situ juga sering gabung. Jadi teman-teman yang dari radio Kuala Tungkal tadi ngabarin juga.
6: Iya. Almarhum ini posisinya di mana?
0: Di tebing.
6: Di tebing.
0: Dia sering gabung juga di RRI Bang.
6: Oh iya, ya.
0: Ujo, kita doakan aja Bang ya, semoga terima ya Bang.
6: Amin, ya.
0: Soalnya memang dia lama nggak dengar suaranya Bang.
6: Sakit ya berarti ya?
0: Iya, iya Bang.
6: Oke, makasih lah informasinya.
0: Ya terus buat siapa lagi ya Bang, Mbak Ancakra, sama Nana Dika, terus.
6: Ya.
0: Siapa lagi ya, Bang Abdullah, Bang Bujang,
6: ya.
0: Bang Ramlan, Putra RTN juga, Putra Pulau Bujang.
6: Oke.
0: Buat semua lah Abang yang mendengarkan.
6: Iya.
0: Abang gak takut lah sama Nisa.
6: Enggak takut sih, enggak lah. Ya, canda aja itu sih. Iya, kalau ketawa-ketawa gitu kan enak ya Mbak.
0: Apa Bang?
6: Kalau ketawa-ketawa gitu kan enak ya.
0: Iya lah, kalau enggak kesel tuh enggak Bang, kita sudah terasa udah dongkol begini gimana gitu kan.
6: Ya namanya juga wanita, oke deh lanjut.
0: Iya lah, payah kalau urat malunya sudah putus.
6: Oke, yuk.
0: Dia malu iri sendiri loh Bang.
6: Oke, buat siapa lagi?
0: Terima kasih waktunya ya Abang ya.
6: Yoi Mbak.
0: Oke, ditunggu lagunya Abang.
6: Siap, oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dapat informasi ya Bang Ujo atau siapa tadi ya telah berpulang ke Rahmatullah yang ada di kawasan tebing ya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk silakan kembali di menit ke-38 ini dari formasi 22 dengan lagu-lagu Minangnya, masih kita tungguin ya.

0: Ya, ganti-ganti Sungai Serayu tidak lagi sekedar menjadi aliran air di Banyumas ya, melainkan panggung bagi ikrar ekologis dan penyatuan seni budaya lintas benua. Melalui inisiasi Rianto Dance Studio, Bisik Serayu Festival 2026 kembali akan digelar untuk ketiga kalinya pada 29 sampai dengan 30 Agustus 2026 berpusat di tepi Sungai Serayu, tepatnya di Joglo Gayatri, Desa Kaliori. Oke, kita terima kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum.
1: Ya, apa kabarnya Bang Andre?
0: Alhamdulillah, baik dan sehat, Mang.
1: Syukur, Alhamdulillah ya.
0: Iya, Mamang sehat juga, Mang.
1: Sehat, Mang Andre, Alhamdulillah.
0: Mantap dah, kalau gitu. Lagu Minang, Mang. Punya lagu stok nggak?
1: Minta lagu anu aja, Lama Katan sampai Rangkuangan.
0: Oh, Rangkuangan itu ya, Lama.
1: Lama Katan.
0: Lama. Oke, Lama Katan
1: sampai Rangkuangan.
0: Iya, sebentar, aku cari dulu ya, Mang ya.
1: Iya, sambil dikit ya.
0: Boleh.
1: Dan buat semuanya aja Bang Ande.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya Mang Ajum di Danau Lamo. Enak nih malam-malam duduk pinggir danau gitu ya kan, menikmati suasana hembusan angin dari tepi danau tuh kayaknya enak banget dah. Ya, jadi ini masih di informasi tadi ya, di Jawa. Begitu yang disampaikan dalam siaran pers yang diterima redaksi ya. Menurut panitia, festival tahun ini akan membawa misi besar yang disebut sebagai agresi budaya. Ini sebuah gerakan kesenian yang masif ya, lantang dan juga suportif untuk merebut kembali kesadaran manusia atas kelestarian alam. Lebih lanjut, daya tarik dan highlight paling memikat pada festival tahun ini terletak pada rangkaian prosesi Manten Gete. Ini pertunjukan berbasis air ya. Ini bukan sekedar hiburan visual saja, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumasan yang memvisualisasikan pernikahan suci antara manusia dengan Sungai Serayu. Dukungan penuh terhadap perhelatan ini disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi pariwisata, Siti Mukaroma. Dirinya menegaskan bahwa kekuatan terbesar Banyumas itu bukan hanya terletak pada warisan seni dan keindahan bentang alamnya, melainkan pada nilai moral luhur yang dikandungnya. Menurut legislator PKB tersebut, perpaduan ketiga pilar melahirkan nilai falsafah yang mendungung, yang cukup mendalam ya. Gunungi Mulang Kukuh atau Gunung Slamet yang mengajarkan keteguhan dan integritas, Serayune Mulang Mili, Sungai Serayu yang mengajarkan keluasan, kerukunan dan juga keberlanjutan, serta Blakas Suta Mulang Jujur. Ini keberanian menyampaikan kebenaran dengan tata krama. Dan kanti-kanti, Bisik Serayu Festival 2026 ini juga memadukan masyarakat akar tradisi desa, warga urban, hingga seniman metropolitan dan internasional. Kita simak dulu ya. Ada beberapa lagu yang bakal hadir. Yang pertama kita simak dulu deh, Tagali-gali.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM,

0: Yes.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Rompat FM.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 FM 99,2 MHz.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Nganing lagu.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

Alenan atau bangku pengirisan adalah salah satu benda yang sangat penting kehadirannya di dapur, karena fungsinya sebagai alas atau tatakan untuk memotong daging, buah, sayur, dan lain sebagainya. Talenan sudah lama dikenal. Akan tetapi, di beberapa dekade belakangan ini, talenan atau bangku pengirisan dari kayu ini tergantikan dengan talenan yang terbuat dari plastik, karena dianggap mudah dibersihkan. Talenan kayu lebih tahan lama, dikarenakan punya tekstur yang sangat kokoh. Karena terbuat dari kayu nangka, sehingga lebih stabil dan aman saat digunakan. Dan biasanya talenan yang terbuat dari kayu nangka digunakan untuk memotong daging, sedangkan talenan yang terbuat dari kayu mapel digunakan untuk memotong sayuran karena tekstur kayunya lebih lembut. Bahkan untuk membersihkan talenan kayu setelah digunakan sangatlah mudah. Cukup dibersihkan dengan air panas dan sabun dan biarkan dalam kondisi miring untuk mengangin-anginkannya.

0: sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Ah. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Jie, motor baru nih.
6: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
5: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
6: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
5: Gitu.
6: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
5: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
6: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
5: Kalau SIM-nya?
6: Belum.
5: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
6: Serius nih?
5: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
6: Oke deh kalau gitu.
5: Let's go.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 29 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi Dunya.
1: Cahayo pagi.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pelaku budaya untuk mengikuti Hungary International Folklore Festival yang dijadwalkan berlangsung di Budapest dari 13 sampai 15 November 2026. Menurut siaran pers kementerian yang dikonfirmasi di Jakarta Jumat kemarin, dukungan dana Indonesia Raya diberikan kepada Yayasan Kentring Manik Mayang Sunda melalui Studio Seni Indonesia atau SSI agar bisa mengikuti Festival Folklore Internasional tersebut. Dukungan tersebut merupakan bagian dari program layanan produksi bidang kebudayaan dalam lingkup program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap dukungan untuk mengikuti festival internasional bisa membuka banyak kesempatan bagi para pelaku budaya untuk menampilkan kebudayaan Indonesia di panggung dunia dan meningkatkan apresiasi masyarakat dunia terhadap kekayaan budaya Indonesia. Keikutsertaan Studio Seni Indonesia dalam Hungary International Folklore Festival diharapkan tidak hanya bisa memperkuat eksistensi seni tradisi Sunda, tetapi juga mendukung penerapan strategi diplomasi budaya Indonesia. Di mana melalui pertunjukan Forum Perkenalan Budaya dan Interaksi dengan Delegasi Internasional, Studio Seni Indonesia diharapkan dapat mempromosikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya warisan budaya, serta membuka peluang kolaborasi dengan mitra global. International Folklore Festival merupakan festival seni dan budaya internasional yang mempertemukan kelompok-kelompok seni tradisi dari berbagai negara. Festival semacam ini menghadirkan ruang pertukaran kebudayaan, promosi seni tradisi, serta pembangunan jejaring praktisi kebudayaan dunia. Demikian, saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti ya, alhamdulillah wa syukurillah saya masih bisa bersama di Perempat RRI edisi hari ini ya. Dan edisi Sabtu 29 Agustus 2026 tentunya Kanti-Kanti edisi akhir pekan ya. Semangat akhir pekannya Kanti-Kanti, akhir pekan terakhir di bulan Agustus ya. Karena kan akhir pekan selanjutnya kita sudah berada di bulan September Kanti-Kanti ya. Semangat beristirahat di hari ini buat semua semuanya, jadi bisa quality time ya bersama keluarganya, dimanfaatkan waktu akhir pekannya, pekannya Kanti-Kanti ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama Bang Brian, kami bersama di Halo Jambi di Perempat RRI yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, juga berbagai informasi menarik di pagi hari ini.

0: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026, ganti-ganti. Di luar sudah berangsur-angsur terang ya, kalau tadi pagi itu banyak angin, ganti-ganti ya. Banyak sekali angin dan sejuk sekali, semoga saja angin ini bisa membawa dan menghabiskan ataupun ya menghalau asap-asap yang ada, ganti-ganti ya, karena kemarin juga masih lumayan ya asapnya, dan mudah-mudahan hari ini bisa bersih dengan banyaknya angin ya, apalagi angin sepoi-sepoi, angin pagi yang memang bersih, ganti-ganti bisa membersihkan udara di pagi hari ini ya. Jadi selamat pagi, semangat pagi buat semua, 17 menit dari jam 6 pagi. Iya, dan tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah. Tadi sudah ada lagu dari daerah Jawa Barat, kemudian juga ada dari Sumatera Barat, ganti-ganti ya. Masih ada lagi nantinya dari Indonesia Tengah, dari Indonesia Timur yang akan hadir di kebersamaan kita di Halo Jambi. Nah, kita ke satu informasi dulu, ganti-ganti. Biasanya kita kalau minum pasti menggunakan wadah dong ya. Apa itu gelas ataupun cangkir, ganti-ganti ya. Iya, dan ada juga biasanya kita menggunakan cangkir yang sekali pakai, ganti-ganti ya. Yang tentu saja bahannya itu adalah bahan biodegradable. Semakin banyak dilirik karena memang sebagai alternatif nih untuk penggunaan plastik seperti itu. Plastik yang konvensional, tapi di balik label ramah lingkungan dari gelas atau cangkir biodegradable ini, ganti-ganti, tetap saja berpotensi menghasilkan partikel plastik berukuran sangat-sangat kecil atau mikroplastik ketika diurai, ganti-ganti ya. Iya, karena cangkir biodegradable ini umumnya dibuat dari bahan yang dapat terurai secara biologis ataupun juga menggunakan material yang berbasis tumbuhan, ganti-ganti ya. Tapi meski demikian, tidak semua produk dari biodegradable ini dapat langsung terurai sempurna di lingkungan terbuka. Iya, karena apa? Karena pada saat kondisi tertentu, ganti-ganti, terutama ketika proses penguraiannya tidak berlangsung secara optimal, material tersebut dapat mengalami fragmentasi menjadi partikel yang berukuran sangat kecil, bahkan sangat-sangat kecil, ganti-ganti ya. Yang mana pada produk yang masih mengandung lapisan atau komponen yang berbasis plastik, proses tersebut juga berpotensi menghasilkan mikroplastik. Nah, dalam hal ini para ahli lingkungan menilai bahwa penggunaan istilah biodegradable itu perlu dipahami secara lebih cermat gitu ya. Karena produk yang biasa disebut dengan biodegradable ini belum tentu dapat terurai dengan cepat di tanah, di sungai ataupun juga di laut, ganti-ganti ya. Sebagian membutuhkan kondisi tertentu, misalnya perlu suhu ataupun juga perlu kondisi kelembaban dari kondisi di tempat dia berada, ataupun juga mikroorganisme dan fasilitas pengolahan khusus lainnya. Dan oleh karena itu, ganti-ganti, masyarakat dianjurkan tidak hanya melihat label biodegradable ini ketika memilih produk sekali pakai, tapi informasi mengenai bahan penyusunan, kemudian sertifikasi, serta cara pembuangan dan pengolahannya juga penting untuk diperhatikan. Ya, dan terakhir, ganti-ganti, langkah yang lebih efektif untuk mengurangi pencemaran ataupun mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Sebaiknya kita membawa cangkir atau botol minuman yang dapat digunakan berulang kali, ganti-ganti. Dan ini saat ini juga menjadi salah satu pilihan sederhana ya, karena dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita tidak harus gonta-ganti gelas atau plastik, tapi kita punya wadah tempat minum yang bisa digunakan berulang kali. Jadi ini merupakan pilihan ya, seperti misalnya kita bisa bawa tumbler seperti itu ya.
1: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
3: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
2: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
3: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
0: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
2: Iya, Bu. Lupa.
0: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
3: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
0: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
1: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah. Diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi nyepi di Bali, yakni tradisi hari raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah. Diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.
5: Ya, ganti-ganti terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. 34 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti semangat pagi buat ganti-ganti semuanya nih, walaupun hari ini mungkin tidak ada kegiatan seperti biasa ganti-ganti. Ya cuman di rumah bae, tapi tetap yang namanya bangun pagi, mandi pagi, sarapan pagi, ganti-ganti ya. Tiga hal yang tidak boleh terlewatkan kalau di pagi hari, ganti-ganti ya. Mau ada kegiatan ataupun tidak ada kegiatan yang rutin, itu tetap kita harus mandi pagi dan sarapan pagi, ganti-ganti ya. Ya, ini terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan paling enak ya, ganti-ganti, kalau waktu luang seperti ini, apalagi di pagi hari, kita bisa berkegiatan olahraga nih, ganti-ganti ya. Apapun itu olahraga yang kita lakukan, yang pasti ada pergerakan, ganti-ganti ya, sehingga kita tetap sehat dan tetap bugar ya. Walaupun usia mungkin sudah di atas 40 ya, tapi yang namanya kita semangat berolahraga itu harus, ganti-ganti ya. Tapi harus disesuaikan juga dengan usia gitu ya. Jangan usia yang sudah lebih dari 40 tahun kemudian aktivitas olahraganya yang berat, ganti-ganti ya, tapi harus disesuaikan saja. Karena kalau kita berolahraga secara rutin, Kanti-Kanti tentunya bisa memberikan banyak sekali manfaat kesehatan dan juga kebugaran tubuh kita ini, Kanti-Kanti ya. Tapi latihan yang dilakukan tanpa diimbangi dengan pemulihan yang cukup, Kanti-Kanti justru dapat membuat tubuh kita mengalami kelelahan atau meningkatkan resiko cedera. Jadi sebaiknya pemulihan setelah berolahraga itu menjadi bagian yang penting lah ya, yang harus kita lakukan setelah latihan seperti itu. Misalnya setelah kita berolahraga lah seperti itu. Dan pemulihannya sendiri tidak hanya berarti harus beristirahat Kanti-Kanti ya total gitu ya, tetapi juga harus memastikan bahwa tubuh kita ini juga mendapatkan asupan nutrisi, cairan, dan waktu tidur yang juga memadai. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan Kanti-Kanti adalah dengan melakukan pendinginan setelah berolahraga ya. Dimana gerakan ringan seperti misalnya berjalan santai atau peregangan itu dapat membantu tubuh kita beralih secara bertahap dari kondisi aktif ketika kita berolahraga menuju ke kondisi yang istirahat. Nah, selanjutnya kita juga harus memastikan nih Kanti-Kanti kebutuhan cairan tubuh agar terpenuhi seperti itu ya. Jadi air minum yang kita minum, yang kita bawa ketika kita berolahraga tentunya bisa membantu menggantikan cairan yang hilang melalui keringat yang keluar. Nah, pada latihan yang berlangsung lama atau sangat intens, Kanti-Kanti kebutuhan elektrolit juga perlu diperhatikan. Ya, karena yang namanya asupan makanan tentunya berperan penting ya Kanti-Kanti dalam proses pemulihan, di mana konsumsi makanan yang mengandung protein dapat membantu mendukung perbaikan otot, sementara kalau karbohidrat itu bisa membantu mengisi kembali cadangan energi yang digunakan selama kita berolahraga. Dan yang pastinya dengan mengatur pemulihan secara cepat, Kanti-Kanti olahraga dapat kita lakukan secara lebih aman dan konsisten. Dan tubuh yang mendapatkan waktu untuk pulih akan lebih siap untuk menghadapi sesi olahraga selanjutnya, Kanti-Kanti ya. Jadi ya harus konsisten dalam membantu menjaga kebugaran dalam jangka panjang. Oke, gitu ya Kanti-Kanti ya. Jadi jangan sampai tidak olahraga Kanti-Kanti ya, walaupun olahraganya ringan seperti jogging atau hanya jalan saja, itu juga olahraga Kanti-Kanti ya. Sederhana tapi manfaatnya luar biasa.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata siap membantu upaya pemulihan desa adat Sade di wilayah Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana pada hari Kamis kemarin meninjau desa adat Sade serta mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah daerah setempat guna membahas pemulihan desa adat yang mengalami kerusakan masif akibat kebakaran yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2026. Dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata akan mendukung pemulihan ekosistem pariwisata di Desa Adat Sade, termasuk membantu meningkatkan kapasitas dan memberdayakan masyarakatnya. Berdasarkan data sementara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah serta tim lapangan Politeknik Pariwisata Lombok per 27 Agustus 2026, kebakaran di Desa Adat Sade berdampak pada 189 kepala keluarga dan 320 pelaku pariwisata. Kebakaran yang melanda Desa Adat Sade pada 22 Agustus 2026 lalu juga tercatat menyebabkan kerusakan 75 bangunan rumah adat, 69 toko seni, 8 lumbung alang, 1 menara pantau, 4 beruga sekenam, 6 beruga sakepat, 1 balai belek, dan beberapa fasilitas umum. Menteri Pariwisata